0: Jogro daerah Rimbo Kaluang, Kampung Pondo, Purui, Ujang Gurun, Jobero Nipa. Jini usaho nan talibai cukup beragam, mulai dari makanan yang disiapkan, jo produk kuliner yang dikame, hingga ke kerajinan tangan jo jaso. Dasril menjalankan, tantangan pemasaran tetap menjadi isu kunci dan harus ditangani dalam pembangunan UMKM di daerah itu. Sementara beberapa pemilik usaha alam memanfaatkan platform digital, banyak nan alu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasarnya.
1: Ini adalah salah satu program unggulan wali kota kita, yaitu UMKM naik kelas. Sebenarnya mungkin dalam pemasaran, kayak pemasaran sekarang di online-nya ditingkatkan lagi.
0: Akibatnya usaha dukunganku indah hanya difokuskan pada legalisasi usaha, kendati juo pado meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform digital. Dan sana pandangnya, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Porprov ke-6 Balai ala dikonfirmasi ke Balansuang 2 hingga 4 Balai Oktober 2026. Kota Padang kan menjabat sebagai tuan rumah bersama Jo Sabalih Kabupaten Jo Kota lainnya. Ketua Satuan Tugas Percepatan Porprov 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Padang SNIT mengatakan ke RRI di Padang, dukungan anggaran sangat penting, mengingat jumlah atlet dan kaikui lebih dari 1.000 orang. Dana juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan menjadi tuan rumah 20 cabang olahraga dan dipatandiangkan.
2: Padang adalah salah satu tuan rumah yang terbesar 20 cabor yang ditanggung oleh Kota Padang. Itu kami sangat bangga sekali dengan wali kota, sangat mendukung sekali program yang telah disampaikan kepada Kota Padang untuk pelaksanaan POPROV 2026 ini. Penyu-penyunya yang ada di UMP itu adalah nantinya kita akan memberikan uang kebersihan dana. Jadi penyu-penyu yang ada itu kan sudah standby semua.
0: SNIT mencatat Kota Padang menargetkan sebagai juara umum untuk POPROV 2026. Tujuan itu berfungsi sebagai motivasi kepada kontingen Padang untuk menyampaikan kinerja terbaiknya di seluruh olahraga dan dipatandiangkan. Dun sana pandangnya, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia METI Sumatera Barat menganjurkan komunikasi terbuka antara investor, pemerintah, akademisi dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan energi panas bumi di Sumatera Barat. Komunikasi dari tahap awal dianggap sangat penting untuk menjalankan informasi, menyelesaikan kepedulian masyarakat, serta memupuk partisipasi dalam pembangunan energi barasia. Ketua Bidang Panas Bumi METI Sumatera Barat, Yunolfrin Napilus, mengatakan ke RRI, pemerintah pada dasarnya sangat mendukung investasi di sektor panas bumi, termasuk tentang proses perizinan. Beliau mencatat tantangan di beberapa lokasi sebagian gadang berasal dari komunikasi awal dan indak cukui, dan alam menyebabkan salah paham di penyebaran informasi dan indak akurat.
3: Yang terjadi di beberapa lokasi di Sumatera Barat memang ada startnya atau mulai masuk ke lokasi mungkin kurang tepat atau proporsional dan komunikasinya kurang menarik dengan masyarakat, nah sehingga terjadi miskomunikasi dan salah pemahaman terhadap rencana pengembangan energi panas bumi di Sumatera Barat ini. Ini yang menjadi pemicu awal yang saya lihat kenapa agak terhambat saat ini. Perlu duduk bersama dan diskusi baik dengan teman-teman praktisi dari perguruan tinggi dan dari pemerintah, ngobrol secara terbuka.
0: Yunofrin Napilus Picayo, situasi kok perlu diselesaikan melalui dialog serta melibatkan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, jo praktisi energi panas bumi. Yola dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua balia jo kaban lain pulo pada wakatu nan samo. Ambo nama membuatkan kabar, Mici Ariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo. Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jo kaban nan lain.

Keseruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: naga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Kita update informasi dari rri.co.id. Di mana dun sana pasca terjadinya bencana banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang, pembenahan lingkungan secara capek Jogotoroyong itu menjadi kunci utama untuk mencegah genangan air berulang terjadi. Langkah krusial itu ditegaskan Depakar Lingkungan Universitas Negeri Padang Profesor Indang Dewata. Profesor Indang mengingatkan masyarakat khususnya warga Kota Padang untuk indak tinggal diam saja sesudah air surut. Menurutnya aksi nyata dalam bantu pemeliharaan lingkungan sekitar bantu membersihkan got anta sumbe jo pengerukan saluran air dari endapan lumpur sarato sarok-sarok nan ado itu harus segera dilakukan sebelum intensitas hujan tinggi balik. Dijalekan bahasanya daya tampuan drainase kota acok melampaui bate bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, melainkan salah satunya akibat tasumbeknya alur aliran air. Jadi ketika saluran air tasumbe, debit hujan dan turun, indak dapat mengalir secara optimal menuju ke pembuangan air. Jadi waktu surut lah dun sana, endapan lumpur, jo sarok-sarok plastik, nanta bau arus, memang menumpuk taba di saluran drainase. Kalau indak langsung dipangke, indak langsung dikarajokan, dun sana pandangnya, itu dipastikan bisa menyebabkan meluapnya air di daerah-daerah pemukiman. Apalagi nah memang berisiko terjadinya bencana. Jangan lupa dun sana informasi kalau lebih langkoknya bisa dibaca langsung di portal berita rri.co.id.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Metrum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, gitu ke informasi dari Kota Padang, kini kodon sana masih dari rri.co.id, di mana forum konsultasi publik diadakan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP Ampe Kota Padang sebagai upaya untuk mengevaluasi, memantau jo meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan IKO menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Kapalo Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi serta monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama ataupun Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA di Sumbang. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial bisa memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan jo kualitas layanan Nandi Agia kepada peserta didik. Forum konsultasi publiko dilaksanakan di SRMP Ampe Padang. Juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik untuk sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum IKO menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus untuk menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah. Sementara itu, Kepala SRMP Ampe Padang Aziza Batubara mengatakan pihaknya alam menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat sarato berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Jadi pada tahap awal iko ada ampe standar pelayanan yang menjadi fokus dalam pembahasan di forum itu dan sana. Informasinya jangan lupa dan sana bisa dibaca tiap hari di portal berita kita rri.co.id.

0: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Rencana Pandaga, Rehab Rekon Sumatera Barat Pasca Bencana, Jo Anggaran Infrastruktur 7,9 triliun rupiah, dirancanakan berlangsung selama 3 tahun 2026 hingga 2028. Di tengah proses iko, Gubernur Mahyildi Ansharullah masih khawatir banjir baliak terjadi karena sedimentasi sungai alun seluruhnya tertangani. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI mengatakan sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana nan malando akhir tahun lalu alah berjalan pada 2026. Namun curah hujan tinggi masih menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat karena berpotensi baliak memicu banjir. Menurut Mahyildi, sedimentasi sungai nan alun seluruhnya tertangani menjadi salah satu persoalan yang perlu secepatnya diatasi. Kondisi iko dinilai dapat meningkatkan risiko banjir waktu hujan jo intensitas tinggi baliak terjadi. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarana pandaga. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin dalam rilis berita resmi statistik kepada mengatakan Sumbar mengalami inflasi secara tahunan atau year on year pada Agustus 2026 mencapai 3,76%. Angka inflasi iko lebih rendah dibandingkan Juli 2026 yang tercatat 4,2%. Namun alu menyentuh target inflasi pemerintah Sarato Bank Indonesia sagadang 2,5% plus minus 1% 1,5 hingga 3,5%. Hasan menjalankan kelompok makanan, minuman, jo tembakau, magi andil gadang terhadap inflasi secara umum sagadang 1,4%. Komoditas dominasi inflasi tahunan pada Agustus 2026 yaitu ame perhiasan sagadang 0,4%, daging ayam ras 0,31%, sarato bareh 0,22%.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kok takut di pasuntiang orang, udah capek lah pinang adia, iyo kan? Kalau nan elok-elok tuh ndak baal untuk disegirokan dan sana pandaga. Daripada ditunggu lama-lama, beko jatuh ke tangan orang. Dan pastinya pagi hari kau masih di Sumai Pagi, masih menghadirkan beragam informasi, yo. Nan pastinya lagu-lagu nan bisa membuat dun sana pandangan semakin bersemangat juga untuk memulai aktivitas di hari kau. Walaupun pagi kau diawali hujan, kini alhamdulillah mulai tarangnya nampak dun sana pandangnya. Jadi mudah-mudahan aktivitas kita pun berjalan lancar untuk hari kau. Kita nikmati lagu dari Alvina Brenner, berikut kau dun sana, Palipua Jiwa Lara.

0: Mah, main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Mah? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Ada informasi nan elok kok dari Universitas Bung Hatta UBH yang kiranya telah membuka program studi kedokteran sesudah izin penyelenggara program studi ikut diterbitkan. Penerimaannya pun mulai dibuka dari semester Juli hingga Desember 2026. Rektor UBH Profesor Dr. Diana Kartika mengatakan kalau pembukaan program studi kedokteran itu menjadi babak baru dalam perjalanan UBH sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Sumatera Barat. Kehadiran program studi itu sekaligus memperkuat kontribusi UBH dalam menyiapkan sumber daya manusia profesional di bidang kesehatan yang memang dibutuhkan masyarakat jebangsa. Momentum pembukaan program studi kedokteran Niko semakin istimewa karena UBH kini ko merupakan PTS terbaik di lingkungan LLDikti wilayah 10 pada kategori peringkat akreditasi institusi unggul perguruan tinggi swasta terbaik berdasarkan anugerah LLDikti wilayah 10 tahun 2026. UBH itu telah memperoleh akreditasi institusi unggul dari BANPT. Itu berlaku 29 Juli 2025 hingga 29 Juli 2030. Capaian Niko dan sarana pandangan menjadi modal penting untuk UBH dalam membuka program studi kedokteran. Jadi, dan sarana pandangan, pendidikan kedokteran ko membutuhkan tata kelola, sumber daya manusia, fasilitas pembelajaran pulo, sistem akademik, serata jejaring rumah sakit, juga fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar. Jadi untuk sanak-sanak kini, sabalun izin kau diterbitkan UBH ala memulai berbagai tahapan persiapan dan evaluasi. Salah satu tahapan penting itu adalah evaluasi lapangan pembukaan program studi kedokteran sarjana dan program studi pendidikan dokter program profesi yang dilakukan 28 Juli 2026 di Kampus Proklamator 1 UBH.

0: Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur.
3: Hei, ngapain ngobrol sama HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Lah, error.
3: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Pak, lihat nih, adik jatuh lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang? Mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pak.
3: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi, sekalian Papa beton ya.
2: Ya ampun, Pak. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
4: Woyoy. Tutui juola selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Din Sana Pandanga, sebanyak 683 calon petugas kesehatan haji asal Sumatera Barat telah mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test atau CAT untuk menjadi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH, kloter maupun PPIH Arab Saudi tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Seleksi ikut diperuntukkan untuk tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga dokter spesialis yang nantinya ditampekkan di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, seleksi CAT merupakan tahapan awal untuk menyaring calon petugas sesuai juga kebutuhan dan alat ditetapkan. Dari ratusan peserta yang mengikuti ujian, nantinya dibue paringke untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandanga. Akademi Futsal Risefa Talawi Kota Solunto terus mematangkan persiapan menghadapi putaran nasional Liga Futsal Nasional LFN 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang di Kudus, Jawa Tengah. Selain persiapan teknis dan fisik, Risefa mulai menggalang dukungan dan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tim selama mengikuti kompetisi nasional. Waktu dihubungi RRI Padang Kepatang, pelatih fisik Akademi Risefa Talawi, Lutfi Miftah Furkana mengatakan pihaknya Bakarajo Samojo Support Apparel meluncurkan program donasi untuk diperuntukkan masyarakat serta pendukung yang ingin magia kontribusi kepada tim. Program Iko Diagih Namo beri donasi dapet jersey, di mana masyarakat dapet magia dukungan sekaligus memperoleh jersey Risefa Talawi sebagai bentuk apresiasi dari Akademi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan salam Padang. Kita bertemu kembali untuk hari ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Temanya berbeda setiap minggunya, dan untuk edisi hari ini dan sana, tema kita adalah makan bersama keluarga sebagai ruang sosial budaya. Walaupun ini terkesan sesuatu yang sifatnya rutinitas, tapi ternyata ada kaitannya dengan yang namanya sosial budaya. Seperti apa akan kita bahas dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Padang. Ada Ibu Dr. Wirdaningsih MSI. Beliau merupakan penulis buku keluarga sekaligus Direktur Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Bu Wirda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Setelah hampir 1 bulan kurang lebih ya Bu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kita bisa sharing lagi di program Jendela Keluarga. Dan untuk kali ini kita bahasnya makan bersama keluarga. Ini sebagai ruang sosial budaya. Tapi sebenarnya kenapa makan bersama ini? Sebenarnya kan berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia. Tapi ternyata ada juga fungsi sosialnya. Barangkali seperti apa nih gambaran?
1: Iya, terima kasih. Kita mulai juga dengan realitas hari ini juga ya.
0: Okay.
1: Hari ini kita makan bersama itu sudah mulai berkurang gitu.
0: Yeah.
1: Dulu kehidupan kita itu ada makan bersama, masak bersama, gotong royong bersama dalam keluarga gitu. Nah, karena sebuah profesional, sebuah pekerjaan yang semakin memakan waktu, kemudian soal keefektifan waktu, sehingganya makan bersama ini nggak menjadi sebuah habituasi atau menjadi tradisi di dalam keluarga gitu. Padahal kalau dilihat maknanya, dilihat apa dalam kehidupan kita makan bersama itu punya aspek-aspek, tidak hanya aspek psikologis, aspek sosial, termasuk aspek budaya di situ. Nah, karena di saat kita makan bersama itu kita sudah selesai makan, kita juga sudah memenuhi kebutuhan fisik kita, ada kebutuhan kita lagi, kebutuhan sosial kita. Nah, di situ kebutuhan berinteraksi, kita saling komunikasi, saling memperhatikan, sering mencurahkan apa permasalahan kita di dalam keluarga. Jadi terbentuk komunikasi keluarga di situ, saling mengetahui perkembangan masing-masing gitu. Nah, itu kan jadinya kebutuhan sosial terbangun, psikologis terbangun, pemecahan masalah juga terbangun dengan cara kita di makan bersama, dan membuat kita semangat solidaritas, kebersamaan itu juga terbangun. Nah, kajian kita dilihat juga ini sebagai bagian dari ruang sosial budaya. Ternyata makan bersama ini kan bukan sesuatu yang sifatnya internal keluarga saja, tapi kan juga di dalam masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Indonesia ya. Jadi ada makan bersama dalam keluarga inti, ada makan bersama keluarga luas gitu, ada makan bersama dari keluarga yang lebih luas lagi gitu. Jadi ada makan, kalau makan bajamba itu kan makan bersama, kemudian bacaan di orang Sunda, makan padangan gitu kan, ada ngiriung gitu. Jadi ada kesempatan-kesempatan kalau misalnya, kalau Bu Wida amati juga di daerahnya Sunda misalnya kan, mereka kan punya warteg, punya warung. Nah, di situ kan ada tempat balai-balai. Nah, mereka padangan-padangan, makan bersama, mereka bawa makanan, makan bersama. Dari situ hubungan kekeluargaan terbangun, saling memperhatikan, saling solidaritas gitu. Nah, yang lebih besar lagi makan bejamba ketika barale, makan bersama gitu. Jadi sebenarnya momen-momen makan bersama itu adalah momen berkomunikasi sosial, berhubungan sosial, saling saling menghargai, saling menghormati, saling memperhatikan. Nah, sebenarnya itu yang mau kita sebenarnya perlu dilestarikan, perlu dihidupkan, apalagi di dalam internal keluarga. Jadi anak-anak pun terpantau dengan kita setelah makan. Tapi bagusnya diskusinya jangan sebelum makan, sesudah makan gitu.
0: Ya, atau karena, jangan sembari makan juga gitu.
1: Sembari makan, sambil makan kan apa yang disuap, apa yang dibicarakan kan beda. Jadi memang agak setelah makan, artinya sudah terpenuhi kebutuhan fisik anak, kebutuhan sosial pun psikologis mulai di kebutuhan itu terpenuhi dengan baik. Dan banyak ungkapan ketika kita sudah anak-anak, kita sudah mau bicara sama anak-anak, ya kasih makan. penuhi kebutuhan fisiknya,
0: senangkan dulu perutnya,
1: senangkan hatinya, lalu kita berdiskusi ada sesuatu yang mau kita sampaikan, apa sesuatu yang mau kita tanamkan nilai-nilai. Jadi ruang di situ penanaman nilai, tidak hanya penanam nilai sebagai individu, tapi penilaian nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai budaya yang perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak. Nah, di makan itu kan juga ada pada adabnya gitu. Ya makan-makan makalah sesuai dengan apa yang kita miliki, kita punya. Makan jangan terlalu rakus gitu, ada makannya masing-masing budaya punya tuh. Kalau makan, kalau kayaknya kalau Minangkabau kita contohkan, kalau makan makan sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian makan tuh ambil sayur dulu gitu, sudah sayur baru lauk. Karena sayur tuh baik dia vitamin yang artinya melancarkan tubuh kalau kita masuk ke lemak atau protein gitu. Nah, jadi makan juga jangan sampai ngambilnya terlalu jauh dari kita. Ambillah yang paling dekat.
0: Orang gitu. Minang bisa gitu ya,
1: Bu, punya adab gitu. Kemudian kalau makan tuh kayak jangan gitu,
0: sendawa
1: keras gitu, ada adanya. Jadi sebenarnya itu pun tetap diajarkan kepada anak-anak sembari nilai-nilai yang lain. Jadi di makan bersama itu adalah ruang kita berinteraksi sosial, membangun hubungan sosial, menanamkan nilai-nilai yang akhirnya kita secara tidak langsung membangun karakter baik kepada anak gitu.
0: Betul. Nah, jadi di situ bisa menjadi media untuk pembelajaran dari orang tua ke anak gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Termasuk salah satunya emang adab dalam makan ini. Di Islam itu ada adabnya, orang Minang pun ada adabnya dalam makan gitu ya, Bu. Apalagi makan yang misalnya banyak orang tua di situ. Biasanya emang didahulukan kalau orang tua nggak mulai makan, orang Minang biasanya jangan dimulai dulu gitu nggak sih, Bu Wir? Adabnya kita. Jadi termasuk menyelesaikan makan. Kadang digantung sampai kering tangan sampai yang paling tua cuci tangan dulu. Bener gitu nggak sih, Bu Wir?
1: Ya, masing-masing daerah punya
0: beda-beda
1: punya
0: ya.
1: Aturan. Di keluarga kita juga punya aturan misalnya. Ya, kita kan di saat makan itulah kita menyampaikan nilai-nilai apa yang menurut kita terbaik kepada anak-anak gitu. Ya, masing-masing kita kan punya budaya yang berbeda. Budaya keluarga ada juga misalnya nilai apa yang mesti kita sepakati, apa yang mesti dianjurkan, apa yang diharapkan. Itu kan perlu komunikasi. Salah satu komunikasinya kita makan bersama, setelah kenyang diskusilah beberapa hal yang perlu disampaikan, didiskusikan dan disemangati. Nah, itu kan tidak hanya di internal tetangga, makanya ada orang Padangan gitu.
0: Balanjuang
1: ya, gitu. Ngeriung gitu. Kalau orang Sunda kemudian tambah lagi kalau misalnya di yang lebih luas lagi ada juga kesempatan makan bersama. Jadi makna sosial budayanya makan bersama itu tinggi.
0: Nah, kemarin termasuk ada postingan kemarin lewat di Instagram juga, enaknya makan di sawah sesudah panen, di atas jerami-jerami itu bawa bekal, rantangnya dibuka, makan bersama sembari ngobrol-ngobrol gitu ya, Bu Wir ya. Itu juga wujud interaksi sosial dengan makan bersama.
1: Iya, makan bersama ini Bang banyak makan di sawah. Untuk nasi keboka kan itu juga. Betul. Jadi keluarga tidak hanya makan di rumah tapi juga makan di sawah. Nah, di sawah kan kumpul-kumpul udah kerja sama-sama. Lalu kita makanan itu sebenarnya paling asik gitu. Makan bersama, makan di bawah dari rumah. Kemudian saling dan bisa dijadikan pengembangan wisata budaya kuliner gitu. Itu juga bisa dikembangkan.
0: Ada potensinya di situ.
1: Ada potensinya juga ya? Orang suka gitu. Karena orang suka karena di saat orang makan bersama di sawah itu tidak hanya ada terapi. Terapinya itu tidak hanya terapi pemenuhan kebutuhan fisik, tapi juga terapi sosial, terapi psikologis. Karena di situ penerimaan kita sebagai satu keluarga, penerimaan diri sebagai satu kesatuan keluarga luas itu kan tercipta di situ. Nah, itu memberikan nyaman, memberikan kebahagiaan. Jadi ketika orang sudah nyaman, bahagia, hidupnya akan tenang dan lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih happy. Nah, jadi makan itu dengan kebersamaan itu akan memberi terapi sosial, terapi psikologis, terapi budaya kepada orang-orang yang melakukannya itu.
0: Gitu. Tapi sebenarnya apakah menu makanan itu juga bisa menjadi salah satu identitas budaya, bisa dibilang seperti itu.
1: Iya, menu makanan di dalam makan bersama itu juga menghasilkan umumnya makan bersama itu pasti umumnya makan olahan, olahan sendiri.
0: Okay.
1: Nah, biasanya dan itu lebih nikmat. Ya, Bu Mici pernah nggak kalau sebuah cabai aja kita contoh ya, cabai yang di kita beli sendiri, beli di warung, tapi cabai yang kita giling sendiri, mana yang enak? Di lebih Batu enak. Lado.
0: Di Batu Lado giling sendiri, Bu. Ya?
1: Ah, itu kan lebih sebenarnya umumnya ketika kita makan bersama yang berkaitan itu umumnya masak sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, di saat masak itu kan kalau di keluarga-keluarga luas kan bersama-sama pula. Di situ terbangun ikatan emosi yang sangat tinggi gitu. Walaupun anjuran Bu Widat, walaupun itu memang sudah mulai kita tinggalkan, tapi bagusnya momen-momen tertentu kita tetap membangun kembali tradisi-tradisi seperti itu.
0: Okay.
1: Mau tradisi makan bersama, tradisi masak, gotong royong, itu kita hidupkan sebagai bagian dari identitas kita. Termasuk apa yang disajikan tadi yang ditanya Kak Mici soal makanan yang disajikan. Sebenarnya makan yang sehat itu kan makan yang diproduksi sendiri, kemudian yang sehat, kemudian makan yang diambil dari sumber daya lokal yang sangat fresh, kemudian menggunakan apa yang menjadi kekuatan kita di sekeliling kita, itu kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang kearifan gitu.
0: Iya, iya, baik-baik. Apalagi kalau proses memasaknya juga bersama, dibersamai semuanya ya Bu Wil ya. Ikatan itu akan semakin kuat nanti terjalinnya. Dan seperti Bu Wil bilang tadi, kalau dilihat zaman sekarang, itu udah jarang sekali dilakukan bahkan di tingkat keluarga yang kecil.
1: Iya.
0: Karena kesibukan masing-masing. Walaupun masing-masing nggak sibuk, semua di rumah, tapi tetap nggak makan bersama gitu Bu Wil. Sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri.
1: Ada gejala gitu juga sekarang, makan sama media sosial.
0: Nah, kenyang di sana aja.
1: Jadi anak kita tuh ada itu kan, anak kita kan makan tuh, pas makan diambil laptopnya atau HP-nya, di situ kan ada cerita makan tuh. Dia, jadi dia bisa puas makan dengan media sosial tadi yang cerita makan. Jadi kemunduran sekarang, jadi makan sebagai ruang sosial budaya keluarga itu mengalami penurunan. Sudah tidak makan bersama, kalaupun makan bersama, ada anak itu makan sama media sosial gitu.
0: Iya. Nah, tontonannya tetap hadir di sana gitu.
1: Ya, jadi ya maksudnya kan dia hayalnya dia cuma makan sama ayam di sini, ayamnya mungkin kurang-kurang dikit lah, tapi dia lihat makan situ kan ya ayam gede, ayam kondok,
0: ayam mukbang
1: gitu. Ya udah, jadi fenomena baru juga sekarang makan dengan didampingi oleh media sosial. Seharusnya kan makan bersama didampingi oleh ayah, ibu, anak, nenek dan sebagainya dan keluarga lain, sehingga kita terbangun ikatan emosional dan ada komunikasi, ada saling memperhatikan dan saling menghargai. Tapi yang menjadi fenomena sekarang Bu kami ceritanya, ya itu ada salah satu makan bersama media sosial.
0: Iya, ada tambahan anggota.
1: itu fenomena baru juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Menyikapi hal seperti ini sebaiknya kita gimana sih Bu Wil?
1: Ya artinya kan kita sama yang ada di media sosial kita nggak punya ikatan emosional kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang dan juga di media sosial tuh ada juga penanaman nilai cara makan. Nah, cara makan di media sosial tuh kan ini juga, oh kayak raku.

0: Makan ya, makan. Ini kamu belum dapat semuanya, kita usahakan masak itu semua orang dapat gitu. Berbagi kan, ingat kita kita kalau ketumpul di keluarga besar dulu, oh si Alai dapet, si Bila dapet, makan kok. Masing-masing sudah diperhatikan mendapat kesempatan untuk makan gitu. Nah, di kalau yang sekarang yang makan yang di media sosial itu bagaimana cara ceritanya, makan dia yang makan sendiri,
1: Iya,
0: yang
1: kayak
0: lain
1: nggak
0: tidak.
1: dikunyah tuh, lewat aja semua
0: Ya, terbagi.
1: makanan.
0: Jadi ya itulah, itu satunya sebenarnya. Ya orang-orang kadang-kadang sebenarnya membuat konten, konten itu akan bagus ke konten yang membawa orang membangun konstruksi nilai yang baik, positif gitu. Tapi orang kan demi sebuah konten kadang-kadang membuat konten yang akhirnya tidak membangun nilai positif kepada orang yang menontonnya. Ya sebenarnya membuat konten itu kita juga harus punya tanggung jawab sosial sebenarnya. Tanggung jawab sosial. Ya, ketika kita membuat konten, nilai apa yang terbangun di situ? Nah akhirnya kalau nilainya nilai positif kan kita beribadah. Tapi kalau sudah membawa orang ke nilai kerakusan, nilai-nilai individual, nilai-nilai tidak mau berbagi, tentu kita juga akan mengajak orang ke sebuah ketidakbaikan. Kalau dalam hukum itu tidak kebaikan yang dia tidak amal di dia, tapi adalah juga ya kalau bahasanya bisa saja dosa gitu.
1: Iya. Jatuhnya gitu. Oh, karena dia seorang influencer. Jadi orang tertarik mengikuti apa yang dia lakukan, padahal itu bukan baik untuk dilakukan gitu ya, Bu. Belum lagi kita nggak tahu tuh editannya gimana, nggak tahu apakah semua makanan itu benar-benar masuk ke perutnya atau udah diedit cuma mengunyah bagian dibuang makanan, kita nggak tahu juga kan. Berdampak sekali. Jadi kontrol orang tua seharusnya saat situasi makan bersama itu di stop dulu kan sih, gitu Bu Wir. Ditiadakan dulu gitu.
0: Sebenarnya ya harus gitu. Tapi perkembangan media sosial ini kencang sekali gitu. Jadi itu faktor kita, kesibukan kita, karena bekerjanya kita, karena masak itu punya waktu yang tidak efektif kalau dikaitkan dengan profesional bekerja. Akhirnya memang terjadi pergeseran. Jadi makan bersama menjadi ruang sosial itu mengalami pengikisan gitu, mengalami luntur gitu. Padahal di situ kalau kita mau melihat itu sebuah kearifan, betapa makan bersama itu membangun ikatan emosional, membangun kebersamaan, solidaritas, rasa satu keluarga, kemudian saling memperhatikan, saling berbagi ketika kita makan itu sendiri. Nikmatnya makan bersama gitu. Ya itu fenomenanya hari ini.
1: Iya betul. Kadang kalau udah ada itu dipanggil, kadang kan nggak nyaut Bu.
0: Iya.
1: Gimana, enak kan sama mama? Diam. Berapa kali dipanggil baru, hah, iya iya enak enak. Nah, yang ada bukan emosionalnya makin dekat, emosi yang ada nanti muncul jadinya ya Bu. Tambah lagi mungkin banyak anak-anak sekarang memang udah ada gadget baru bisa makan.
0: Ah, iya,
1: gitu. Termasuk anak-anak kalau dikasih itu baru dia diam, tapi dia nggak sadar gitu apa yang dia makan kadang-kadang kamu.
0: Sebenarnya yang kita bangun itu adalah kita duduk bersama, ambil makanan bersama, dikunyah bersama, nanti setelah makan kita diskusi. Nah, soal makan ini sekarang banyak problem. Tadi selain makan dengan media sosial tadi, yang kedua kita pun saking kita ya sayang kepada anak, orang kan sayang kepada anak. Jadi anak tuh sambil main HP gitu. Nah, kita nyuapin. Nah, kita nyuapin, apalagi sama kita nggak terbangun juga interaksinya, dan di situ ada semacam penzolimin zolim kepada orang tua dikit gitu. Ya kan artinya sebenarnya yang harus memenuhi kebutuhan dia itu kan dia gitu, belajar gitu, tapi orang tua mungkin dia memanjakan disuapin juga gitu. Apalagi makan sambil jalan gitu kan, anak tuh bermain terus suapin satu-satu,
1: kita yang kejar kan,
0: kejar itu sebenarnya itu membangun keegoan anak gitu. Anak menjadi egois. Kan yang makan itu butuh siapa, dia kebutuhannya. Kalau kita punya kebutuhan, kita yang memenuhi utama. Nah ini itu udah kebutuhan dia gitu, butuh dia, kemudian dia pentingnya main, lalu orang tualah yang bercoba untuk mencoba memenuhi, kan ego sekali itu. Kalau itu berulang-ulang, maka sesuatu yang berulang-ulang kan menjadi sebuah habituasi, menjadi karakter sendiri, dan itu berbahaya membangun egois anak itu. Jadi sebenarnya makan bersama itu kan mencoba mengurangi keegois diri gitu. Kita berbagi di situ, kita saling memperhatikan. Kita nggak boleh makan untuk kita aja, tapi kita berbagi, tapi itu yang hilang.
1: Baik, baik.
0: Realitasnya seperti
1: ini
0: itu.
1: Ini ada yang ingin ikut bergabung kita
0: juga. Ya, silakan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo dengan Pak Zam.
1: Pak Zam ya.
0: Iya, silakan Pak Zam.
2: Assalamualaikum Bu Ir.
1: Iya Pak, salam ketemu lagi
2: Jadi,
1: Pak.
2: Jadi jendela keluarga ini sangat bermanfaat kalau kita simak Bu. Ini Bu, zaman ini kok memang sulit bersobok makan bersama itu kini juga mahal. Nah sebenarnya kalau kita ambil kemasnya makan bersama waktu dulu, memang mempunyai kadang makan bersama ada di sini mereka dijabarkan bermacam-macam dalam bicara kita dalam sekadar makan. Ini kok yang tidak berubah di makan seorang-seorang ini banyak. Bahkan makan malam itu keluar jumpai semua istri, suaminya, anak berkata anak lo di rumah. Nah ini yang banyak kesenjangan kini di tengah-tengah masyarakat ini. Kita sampai awak pun nggak disambut lah, tapi sampai awak pun gitu ya kini. Jadi kalau kapek ini disosialisasikan balik kalau bisa di budaya lah makan bersama di rumah sudah maghrib tuh.
0: Kalau Pak Zab.
2: Gini, Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wir, mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu Wir.
1: Iya, sebenarnya kalau Pak Gubernur Sumatera Barat kan juga pernah dulu gerakan makan maghrib bersama. Ya, kalau mungkin siang kita bekerja, tapi usahakan setelah maghrib itu kita makan bersama. Dan bagian makan bersama itu menciptakan rasa kebersamaan, saling memperhatikan, dan setelah makan itu bisa mengkomunikasikan beberapa hal yang penting yang kita bicarakan. Nah, jadi memang itulah satu gerakan yang mungkin salah satu yang perlu kita dukung juga, gerakan makan bersama setelah maghrib. Yang kata Pak Azam itu minimal maghrib. Ya, maghrib. Sebenarnya juga pagi. Ya pagi-pagi kita umumnya makan di rumah. Karena kalau makan pagi itu sebenarnya penting. Nah era sekarang anak-anak gak mau juga makan pagi gitu.
0: Betul.
1: Gak mau makan pagi dia. Sebenarnya kan kita makan pagi itu satu gitu kan akan lama ketahanan tubuhnya kita. Kalau pagi kita sudah nggak isi, itu akan membuat kita lemas gitu. Nah itu satu gejala juga gitu. Jadi sebenarnya ya dibudayakan kembali, dihabituasikan kembali makan bersama, bisa makan bersama ya di setelah maghrib atau sebelum berangkat gitu. Paling kurang kita makan beberapa hal yang mungkin yang bisa menjadi ganjalan utama ketika mau berangkat karena buru-buru ya. Itulah satu fenomenanya dihidupkan kembali, yaitu mulai dari keluarga inti, kemudian lanjut dari keluarga luas. Dulu kan enaknya kita kan dulu kalau di keluarga luas kan ada juga makan bersama, kalau lebaran makan bersama gitu. Sekarang pun juga udah kurang juga kalau kita datang ya udah nggak ada lagi untuk berkunjung pun juga. Sudah berkurang. Kalau dulu kan kita kunjung nginap sama-sama, makan sama-sama, di situ terbangun jiwa bersama kan. Nah
0: ada
1: sekarang pun
0: keluarga juga
1: ya itu udah berkurang juga orang pun kalau pas lebaran udah datang sebentar pergi gitu.
0: Sekedar
1: kalau dulu kalau dulu kan makan bersamanya akan terjadi. Misalnya kita ke rumah bako kan, di rumah bako itu kan disediain makin bajamba ada juga, makan barapa juga ada gitu. Jadi masih hubungan emosional tuh menjadi tetap terjaga, hubungan saling memperhatikan, hubungan yang sebenarnya itu terapi sosial orang butuh.
0: Ya, betul.
1: Kita butuh itu, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial ada. Nah, itu kebutuhan sosial itu kalau tidak terpenuhi sakit juga gitu.
0: Ya.
1: Kita sepi, kita menjadi orang yang tidak punya teman, kita tidak punya berbagi gitu. Tapi ketika kita ada kebersamaan, diakui keberadaan kita, itu kan kebahagiaan tersendiri. Dan itu terapi hidup-hidup menjadi dinamis. Ya, kalau saran kita ya mulailah kita menghidupkan kembali di dataran rumah inti, kemudian rumah keluarga luas, kemudian sama-sama tetangga sekali-sekali ngeriung, saling padangan dan sebagainya. Kemudian di kita bersama-sama di kantor kan juga ada. Mm-mm. Nah, kami kalau di kampus UNP itu kan kami ada meja besar tuh. Mm-mm. Kami sekali-sekali bilang juga, mm-mm, oh ya, kita masakan-masakan rumahan aja gitu.
0: Okay.
1: Nah, hari itu kami ya kumpul enak gitu. Mm-mm. Atau di hari pertama kami kuliah. Lalu kan disediain makan. Nah, di situ kita kan rasa sayang menyayangi, saling memperhatikan muncul di situ.
0: Iya, gitu. Betul-betul.
1: Keluarga itu kan ada yang karena keluarga ikatan darah, tapi ada juga keluarga karena ikatan profesi.
0: Profesi gitu, ya. Itu salah satunya.
1: Misalnya keluarga RRI gitu, ya, sekali keluarga RRI kumpul deh, riung makan sama-sama. Nah, jadi kita terbangun terapi-terapi sosial kehidupan, dan kita merasa bahwa hidup ini tidak sendiri, tapi ada bersama dengan teman-teman yang artinya yang sama-sama punya problem lah, yang akhirnya hidup itu merasa tidak sepi, dinamis, hidup itu ada kebahagiaan bersama gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita tagger gitu bahwa makan bersama itu adalah luang sosial budaya kita bersama. Di situ ada terapi, di situ ada terapi psikologis, terapi sosial dan terapi budaya yang membuat kita hidup kita lebih dinamis.
0: Betul.
1: Nah, hidup itu tidak hanya hablum minallah, tapi ada juga hablum minannas. Makan adalah salah satu membangun hablum minannas di antara kita semua.
0: Karena suasana bisa mencair, orang yang awalnya nggak sapa-sapaan pas makan bersama, jadi cair lagi suasananya gitu. Ya, termasuk anggota keluarga yang mirisnya gitu, misalnya ada pertemuan keluarga seperti Bu Nur bilang tadi, mungkin makan bersama dengan bako, bahkan yang mirisnya anak-anak sekarang nggak tahu di luar keluarga inti itu madangnya itu siapa, mama itu siapa, sampai nggak kenal gitu ya Bu Wir. Itu salah satu efek negatifnya barangkali. Semakin tergerusnya,
1: semakin individual kita.
0: Semakin individual. Itu kalau kebiasaan makan bersama ini mulai hilang. Nah, jadi untuk Don Sana Padang yang ingin ikut bergabung, kita masih terima interaksinya. Silakan telepon di 8124114 atau bisa juga di 08 11 66 09 240. Barangkali bisa sharing terkait seperti apa kebiasaan di keluarga dan seperti apa juga saran-saran yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa menerapkan yang namanya makan bersama di keluarga ini, menciptakan ruang sosial dan budaya. Kita jeda dulu sejenak Bu Wir, sebelum kita balik lagi tetap bersama Perempat di 92,4 MHz.
3: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.
4: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
5: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
5: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf, Nyi.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang masih di program Jendela Keluarga. Tema pembahasan kita untuk hari ini adalah makan bersama keluarga sebagai ruang sosial budaya. Fenomenanya seperti apa di zaman sekarang ini, tadi kita juga sudah singgung dengan Suara Padang. Nah, kalau dikaitkan juga dengan yang namanya kebudayaan Minangkabau, ada gak sih Bu Wir tatanan atau cara-cara tertentu seperti kayak posisi duduk makan bersama, ada aturan-aturannya, dan itu ada kaitannya dengan nilai-nilai sebenarnya?
1: Iya, kalau dikatakan dengan adat Minangkabau, maksudnya makan bajamba gitu, makan apa, baseprah, basera gitu kan, banyak juga. Dan biasanya kalau makan itu, kalau perempuan makannya basimpuah gitu kan. Nah, kemudian makannya tidak bersuara gitu.
0: Biasanya laki-laki perempuan beda ya, Bu?
1: Beda, beda laki-laki perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kemudian kalau makan bajamba itu yang banyak sekali aturannya. Kalau makan tidak boleh kena mulut gitu kan, langsung makan diginiin. Nah, karena itu sudah menjadi habituasi oma nenek-nenek kita dulu, dia memang pintar sekali memasukkan makan yang dari mulut ke situ. Itu kan butuh sebuah hati mendidik disiplin di situ. Nah, tapi kita enggak pandai ini.
0: Berserakan.
1: Nah, kemudian ambil lauk yang di depan kita gitu. Ambil, mulai makan dengan sayur, makan dengan kanan, kemudian jangan makan sambil bicara. Itu kan enggak. Kemudian kita makannya memang duduk gitu. Kalau beda mungkin daerah lain, ada misalnya daerah barat makannya berdiri, kita makannya duduk. Kemudian makannya memang tidak apa namanya tuh, tidak mencapak-capak gitu. Jadi banyak sekali ada, dan di situ membangun secara langsung karakter, manajemen diri, bahwa kita itu hidup tak lepas dari kehidupan kebersamaan dengan orang lain. Kemudian bagaimana kita juga manajemen diri juga, manajemen disiplin kita makan, harusnya makannya tidak jatuh. Kemudian makannya harus gimana aturannya, itu sebenarnya etik-etik yang ada di dalam makan itu membangun karakter baik kepada diri kita secara tidak langsung. Jadi bahasanya tradisi makan, apalagi tradisi makan bersama, itu secara tidak langsung membangun internalisasi karakter baik, terutama karakter baik menurut bagian dari kita, dari masyarakat itu gitu. Jadi di dalam makan itu ada norma, nilai yang sebenarnya, nilai itu yang harus kita laksanakan sebagai nilai bersama, dan itu tuntunan kita untuk berperilaku gitu. Jadi makan bersama itu kan juga diingatkan bahwa kita enggak boleh egois. Kita enggak boleh makan tuh berbagi gitu. Nah, pada makan bersama itu kan siapa yang datang kita ajak makan. Jadi sederajat hubungan, statanya itu enggak ada yang tinggi atau bawah. Kita sama-sama makan, enggak ada kelas-kelasnya.
0: Hidangannya sama-sama.
1: Sama-sama gitu, makan bersama gitu, tidak tidak dibangun strata sosial. Itu kan mengajarkan kita bahwa hidup itu bahwa kita ini sama-sama makan yang sama. Kalau kita tidak boleh makan sendiri-sendiri, berbagi. Nah, nilai-nilai itu kan membangun secara langsung karakter baik kepada diri kita gitu.
0: Baik, cuma kalau untuk makan-makan yang berbau adat gitu, itu rata-rata yang ngikutin adalah orang tua yang sudah senior-senior, sehingga anak-anak dan generasi muda itu nggak tahu gitu aturan-aturan seperti itu. Jadi ini tugasnya siapa dan seperti apa?
1: Nah, gitu, itu sebenarnya sudah dimulai kan lewat mata pelajaran PKBAM gitu.
0: Oh iya, ke Minangkabau.
1: Ya, gitu. Pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Kalau di Sunda, budaya Sunda gitu. Kalau di Aceh, budaya Aceh gitu. Nah, itu sudah mulai. Jadi misalnya praktek makan bersama, praktek masak bersama, itu kan juga dilakukan di sekolah, sebagai ada menjadi kegiatan ekstrakurikuler atau juga menjadi mata pelajaran. Jadi di mata pelajaran itu dikenalkan itu apa makan bersama, kemudian dimaknai kepada anak-anak nilai apa yang terkandung ketika makan bersama. Kemudian setelah itu ada actionnya, ada kegiatannya, ada maksudnya projectnya gitu, sehingga anak merasakan memang makan bersama itu ada nilai lebih atau nilai karakter yang terbangun di dalam kegiatan itu gitu. Okay. Nah itu kalau dapat ya itu maksimalisasi di program-program di sekolah gitu. Mm-mm. Kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan daripada mata pelajaran itu sudah ada gitu. Mm-hmm. Nah kendalanya kan sekarang itu di mata pelajaran itu tidak semua guru paham dengan pengetahuan tentang. Yeah. Nah di beberapa solusi alternatif di beberapa daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi guru dalam pembelajaran itu gitu. Nah sebenarnya kalau ya UNP dan guru lain harus menyiapkan kembali gitu guru-guru yang paham secara konektif, kemudian secara afektifnya juga dan psikomotoriknya nilai-nilai adat itu bagian dari pembelajaran utama di sekolah gitu.
0: Oke, karena itu hal yang berkaitan dengan adat istiadat juga. Jadi emang harus orang yang kompeten itu juga biar enggak salah-salah juga caranya gitu ya, Bu ya. Karena menariknya memang ada sekolah-sekolah yang memang sudah menyelenggarakan dalam kegiatan yang besar, mengundang nini mama di lingkungan itu. Itu jadi media pembelajaran yang baik juga ya, Bu ya. Kalau di rumah kita tarik lagi ke keluarga, itu jadi tugasnya orang tua.
1: Orang tua. Ya kita menghidupkan kembali tradisi itu. Kemudian di keluarga luas kita hidupkan lagi. Jadi kita pun kemudian cara berpikir kita tidak menganggap bahwa sebuah tradisi misalnya perhelatan itu sebuah pemuwaziran, bukan, tapi itu bagian dari hubungan antar kita dalam satu kekerabatan dan itu membangun ikatan emosional yang baik antara anggota keluarga gitu. Jadi ya mungkin kalau secara keluarga kita hidupkan lagi, ada keluarga luas, kemudian secara masyarakat ada lagi kita tradisi-tradisi sebenarnya pada terakhir ini lumayan tetap diterapkan misalnya dalam tradisi Malamang gitu. Ada perhelatan-perhelatan keluarga masih menggunakan makan bersama. Kemudian ada beberapa keluarga hari-hari tertentu ngumpul makan bersama gitu. Kemudian ya memang tidak semeriah dulu tapi yang mempertahankan masih ada, tapi yang sudah longgar juga sudah ada. Yang kehidupan yang sudah sangat tergantung dengan media sosial pun juga sudah banyak juga. Jadi sekarang ini kita punya pilihan, kita mau apa. Pilihan kita memang butuh hidup. Hidup bersama, kita makhluk sosial, kita butuh terapi sosial, kita butuh kebersamaan. Maka makan ini perlu kita hidupkan kembali, makan bersama ini bagian dari ruang-ruang sosial budaya kita bersama gitu.
0: Okay. Nah kalau kita flashback lagi di Bu Wir, kalau yang dahulu gimana ya suasana makan bersamanya orang-orang zaman dulu yang bisa kita berkaca ke sana gitu.
1: Iya, Bu Wir kan pernah penelitian penelitian tadi sih ada khatam Quran. Khatam Quran itu ada tradisi makannya. Betul. Jadi arak-arakan, setelah arak-arakan itu makan bersama. Jadi mereka masak bersama dulu. Oh, misalnya itu pun kerbaunya kerbau kita gitu. Kita yang sembelih sendiri. Itu kan sangat bagus. Itu masak bersama, kemudian makan bersama. Semua orang yang datang itu diajak makan gitu. Makan bersama terasa. Bu Wir pun sebagai waktu itu anak-anak gitu, anak-anak merasakan itu sesuatu yang sangat dirindukan. Karena bahagia waktu itu gitu. Suasana makanannya juga terasa enak. Dagingnya itu kan daging sangat fresh, bumbu yang sangat diolah, kemudian mungkin dimasak dengan kasih sayang. Nah disitulah bahagianya kita sebagai anak waktu itu ketika makan bersama itu. Nah suasananya ramai sekali. Kalau dulu tuh kalau ada ruangan namanya sampai ruangan hall gitu, di situ siapa yang datang makan. Karena memang jiwa kegotong royongan masyarakat dulu kan memang kuat gitu. Untuk ini masyarakat pun badonce, maksudnya menyumbang bersama gitu. Ini beras bersama bersama-sama lah semuanya kita hari itu tidak hari itu mirip apa ya, tidak boleh ada orang yang sedih, tidak boleh orang yang tidak makan, makan. Yeah, pokoknya dapat makan lah kita hari itu semua, makan yang enak gitu. Nah, itu Bu Wida lihat di tradisi Katang Quran tahun per tahun di daerah Agam, mungkin daerah Batu Sangkar gitu. Cuma sekarang masih sih tradisi makannya. Jadi siapa yang datang diajak makan. Jadi sudah disediakan pada hari itu setelah arak-arakan, setelah itu acara mengaji, makan bersama itu juga dilaksanakan. Cuma menunya agak berbeda. Kalau menu dulu kan ansih makanan lokal, sekarang sudah diganti kayaknya ayam penyet gitu. Sudah diganti
0: sudah
1: juga.
0: Sudah ada modifikasinya.
1: Ya lele, ya. Lele, ya dengan sambal yang mana mungkin itu akulturasi kulinernya karena mungkin memahami tuntutan kebutuhan. Tapi dalam masyarakat tertentu, kalau dengan identitasnya yang masih kuat, dia maunya kalau pada perhelatan tuh makan utamanya rendang. Gitu. Karena di rendang itu ada simbol-simbol yang artinya mengingatkan mereka ada nilai di dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu juga masih ada di dalam masyarakat tertentu, masih bertahan. Tapi juga terjadi makanannya juga sudah berubah, diganti dengan makanan-makanan yang lain. Tapi pada intinya di sana suasana makan itu selain membangun solidaritas, kebersamaan, tapi ada penyampaian-penyampaian nilai, filosofi hidup sebagai orang yang memiliki identitas budaya dari masyarakat setempat.
0: Suasana seperti itu yang selalu dirindukan ya Bu Wir ya. Kebersamaan, semua tidak ada yang sedih, yang jarang makan daging dapat daging semuanya. Sama halnya seperti Idul Adha. Idul Adha biasanya gitu ya Bu Wir.
1: Seharusnya memang Idul Adha ada kesempatan juga. Jadi daging korban itu tidak hanya dibagi yang di apa ya? Ada juga lah makan bersamanya itu kan lebih nikmat itu rasanya juga enak gitu. Kalau dibagi itu kan lagi urusan di rumah, tapi bisa juga dibangun di keluarga. Kita kadang daging dibikin sup bersama, makanlah kita bersama-sama. Itulah makna dari Idul Adha, kurban gitu. Kurban itu kan kita bagaimana kita hidup itu enggak sendiri, bahwa hidup kita tuh berbagi, ada bangunan kita, bahwa kita tuh saling memperhatikan, saling membutuhkan, memberi rasa bersama. Itu sebenarnya hari raya kurban itu sebenarnya makna yang lebih itu ya. Kalau fitri kemenangan, kalau kurban itu kebersamaan. Yang Idul Adha tuh kebersamaan itu sebenarnya. Jadi kalau kita dapat daging kurban, bagusnya memang kan berbagi itu, berbagi, kita masak sama, makan bersama, nyate bersama.
0: Betul.
1: Kan nyate bersama-sama. Jadi psikologis orang itu bahagia. Bahagia itulah yang membuat orang tidak stres, tidak merasa hidup lebih nyaman gitu. Ya, makan bersama dinikmati, diperhatiin kan nikmat sekali.
0: Baik.
1: Makan bersamanya gitu.
0: Cuma memang tantangan paling berat tuh di zaman sekarang memang menghadapi si kecil yang digenggam ini ya Bu Wir ya. Itu kayaknya bisa ya tergantung kita bagaimana membuat habituasi itu lagi ya Bu Wir, sehingga tercipta lagi. Kalau dibiasakan buat aturan di rumah barangkali ya Bu Wir, setiap anak maghrib makannya di rumah, nggak makan di luar, kecuali ada hari-hari tertentu gitu ya Bu Wir. Tapi sebenarnya gimana cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan tradisi makan bersama ini, baik di tingkat keluarga inti ataupun keluarga luas Bu Wir?
1: Iya. Kalau misalnya kita punya keterbatasan waktu, kita carilah ruang-ruang tertentu pula, misalnya sekali seminggu. Kalau hari Minggu kita kan masih ada di rumah, masak bersama kita sama anak-anak, masak makanan yang fresh, makanan yang yang lebih sehat, lebih enak dan lebih gurih. Nah, di situ kita kumpul bersama. Ya, kita bangun lagi habituasi itu. Dan kita ya tidak hanya di keluarga inti tapi juga di keluarga luas, tapi juga di masyarakat. Dan satu lagi, katakan mainstream berpikir kita bahwa makan bersama itu merupakan sebuah terapi sosial bagi kita. Terapi sosial psikologis kita bersama. Ketika kita meyakini itu, tentu kita berkeinginan kuat untuk mengembalikan, mengulang kembali atau melakukan makan bersama itu bagian dari hidup kita di keluarga. Dan itu dijadikan nilai kita bersama gitu. Ya, kalau kita menganggap itu apa kapan tuh
0: nggak
1: gitu.
0: Ngaruh gitu kan,
1: nggak ngaruh gitu, malah bikin apa gitu, bikin ganggu kerjaan. Nah, kalau mainstreamnya udah itu, cara berpikirnya itu, ya udah tidak akan terlaksana. Yang sangat penting adalah cara berpikir kita bahwa makan bersama itu punya makna yang baik buat diri kita, buat keluarga, ada pembentukan karakter, ada integrasi nilai, ada sebuah terapi-terapi yang membuat kita sebagai keluarga menjadi lebih sehat. Jadi cara berpikirnya dulu kalau yang yang harus dipahami. Setelah itu baru masuk ke perilakunya.
0: Baik.
1: Mari kita sama katakan bersama-sama hari ini. Makan bersama itu memang ruang sosial budaya psikologis bagi anggota keluarga yang ingin melakukannya gitu.
0: Baik.
1: Kata-kata itu mari kita siarkan lewat radio.
0: Betul,
1: lewat kemanapun bahwa makan bersama bukan sesuatu yang tidak efektif. Tapi makan bersama itu ada nilai yang lebih dasar dalam soal sosial, religius, psikologis, budaya di dalam keluarga kita.
0: Oke, jadi pola pikir ini harus kita samakan dulu dan sana biar semuanya bisa berjalan beriringan bersama kalau semua udah sama pola pikirnya, ya Bu Wir. Apalagi peran utamanya kayaknya di ibu nggak sih Bu Wir, kalau di keluarga inti saat sang ibu meluangkan waktunya untuk memasak, melibatkan anggota keluarga, itu bisa diwujudkan. Tapi saat ibu juga terbawa dengan arus sekarang, semua bisa dipesan lewat handphone, ya Bu Wir, itu tetap tidak akan bisa terbangun, tidak akan efektif saat kita makan bersama. Tapi makan itu olahan datang dikirim dari luar gitu Bu Wir.
1: Iya.
0: Bakal ada perbedaannya juga ya Bu Wir ya?
1: Ada. Ya makanya beda rasanya. Ini dimasak sama mama. Masak beli di luar. Kalau Bu Wir kalau di keluarga kalau masakan bunda itu enak sekali.
0: Wah, itu nah, sesuatu yang bikin kita semangat masak tiap hari
1: masak,
0: ya Bu Wir.
1: Iya. Tapi memang masakan rumahan kan memang lebih enak.
0: Berbeda
1: ketika
0: ya.
1: Ketika racikan kita cabai yang kita giling sendiri itu kan lebih manis, lebih enak gitu. Bu Wir kalau sudah apa ya, kalau udah ada waktu kosong itu pengennya masak sendiri, gilingan sendiri. Memang beda gitu. Dan anak pun akan beda juga merasakan apa yang itu ruhiyahnya gitu.
0: Ruhiyahnya
1: bahwa betul kata Mice, ibu yang akan berperan utama juga untuk mengelola kembali kebersamaan dimakan itu.
0: Oke. Bahkan sampai lidahnya itu tahu ini pasti cabai nggak digiling sama bunda ya tadi. Ketahuan.
1: Iya, kalau digiling kan beda, giling
0: beda.
1: Tangan
0: rasanya
1: beda.
0: Bakal lebih enak gitu ya Bu Wir. Oke, kalau gitu Bu Wir dah, sampai kita di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini. Barangkali terakhir Bu Wir dah kasih sedikit kesimpulannya, statement closingnya terkait tema kita makan bersama keluarga sebagai ruang sosial budaya.
1: Makan bersama tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan fisik, tapi dalam perjalanan waktu ternyata makan bersama itu adalah ruang-ruang sosial budaya psikologis bagi anggota keluarga. Dan yang paling sangat penting banget itu adalah terapi sosial yang akhir membuat kita hidup ini, bahwa kita hidup ini enggak sendiri, bahwa hidup kita ini enggak sepi, bahwa hidup ini ada saudara-saudara kita yang siap saling tolong-menolong dengan kita. Jadi keluarga tidak hanya bicara keluarga inti, tapi ada keluarga luas, ada keluarga yang lebih luas lagi. Nah, mungkin gerakan kita kembali, mari kita jadikan, kalaupun tidak tiap hari makan bersama, jadikanlah, bangunlah kembali makan bersama menjadi ruang-ruang waktu yang perlu kita ciptakan.
0: Kalau begitu, terima kasih banyak Bu Wir sudah kembali mengingatkan kita bersama betapa pentingnya hal yang bisa dianggap orang itu sesuatu yang biasa, tidak ada nilai di dalamnya, tidak ada efek buat keluarga, padahal luar biasa kalau dibangun dengan baik, setidaknya dimulai dari keluarga kecil hingga nanti menjadi sebuah kebiasaan sampai ke keluarga besar bahkan lingkungan kita gitu ya Bu Wir. Terima kasih banyak Bu Wirda untuk waktunya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung tadi. Dan yang pastinya dan sana tetap bersama Pro4 dan bakal ada program dan informasi menarik lainnya.
2: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Bensana Padanga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang tarik memantau pelaksanaan program Subuh Mubarokah untuk peserta didik di Kota Padang. Program ikut dinilai sejalan juga upaya pemerintah dalam membantu kebiasaan positif serta karakter anak sejak usia sekolah. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Padang, Junaidi, kepada RRI Kepatang mengatakan, pemantauan kehadiran siswa pada Subuh Mubarokah kini ko dapat dilakukan melalui aplikasi Padang Mobile, sarato bisa pula diakses dari orang tua. Berdasarkan pemantauan pada tahun ko, tercatat kehadiran aktif siswa Subuh Mubarokah dari tingkat sekolah dasar jo sekolah menengah pertama mencapai ribuan siswa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Padanga. Forum konsultasi publik diadakan Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP Ampe Kota Padang sebagai upaya untuk mengevaluasi, memantau, jo meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan IKO menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi kepada RRI Kepatang mengatakan, kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi jo monitoring terhadap layanan publik nanta sadio di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan ko, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sarato kualitas layanan yang diagia kepada peserta didik.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo deh upiak, bak adik capek banat mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mamang gak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo pulo tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan

0: berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik barajui.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat, dan sana pandanga, adoratu si kumbang, cinto basangketo. Kironyo indah urusan tanah jurumah sina basangketo. Nah namanya cinto, kadang-kadang memang basangketo pulo. Tapi tak gantung mbak awak cara menyelesaikan masalah tujuh, caronan bayi sehingga bisa dilapih johatinan ikhlas masing-masingnya. Ande, jadi membahas-bahas masalah perasaan dun sana. Tapi tenang saja Beko, jam sabale, jangan lupa simak pulo program pojok UMKM Pro 4 RR Padang. Beko bisa ikut bergabung pulo melalui line interaktif kita di 812-14 atau di 08-16-092-0. Jangan lupa Beko dan sana sama One Ana sampai jam 6 sore, tapi pojok UMKM-nya sampai pukul sebarang lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: sia-sia bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuk saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai nagari di Minangkabau.

0: rame amat.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
1: Duh mbak, CCTV gituan mak, cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah?
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Laya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?
2: Satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Pesona Padang Kapalo SMP Ampe Padang Aziza Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis dan dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, tada PMP standar pelayanan dan menjadi fokus pembahasan dalam format tersebut. Aziza Batubara menambahkan penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan juga perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak dan hadir diharapkan dapat magia masukan serta gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat tarui maningke dan juga magia pelayanan dan semakin baik kepada peserta didik. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Sewalunto tarui mendorong lahirnya entrepreneur dan wirausaha baru, khususnya dari kalangan pemuda. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha untuk masyarakat. Wali Kota Sewalunto Dianda Putra mengatakan penciptaan entrepreneur baru menjadi salah satu bagian dari program dan tangga dikembangkan oleh pemerintah Kota Sewalunto. Menurutnya pemuda menjadi kelompok dan perlu didorong supaya mampu menciptakan peluang ekonomi secara mandiri.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi jelang siang ya. Sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi di Suara Pandangan dimanapun berada, masih bersama Perempat RRI Padang untuk kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Seperti biasa jam 11 waktu Indonesia Barat, kita ada di pojok UMKM. Nah, siapa narasumber kita hari ini? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Bentar, kita angkat dulu mikrofonnya, ini belum. Oke. Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Iya, kedengeran ya di headphone ya?
2: Kedengeran.
1: Oke. Dengan Feldi.
2: Iya, Feldi.
1: Feldi, Feldi ini owner Feldi Melon Bungus.
2: Bungus.
1: Ya. Oke.
2: Jadi kalau orang yang tahunya kalau di Bungus tuh cuma Feldi yang punya melon premium, Kak.
1: Wow.
2: Iya.
1: Jadi nama Feldi kalau dalam dunia melon tuh udah.
2: Iya, kalau di Bungus.
1: Membahana ya, kalau di Bungus ya. Tapi mungkin pengusaha nama Feldi Melon, pengusaha melon nama Feldi mungkin cuma satu mungkin ya.
2: Kalau daerah Bungus.
1: Daerah Bungus. Siap, siap, siap. Apa kabar Feldi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini dari Bungus langsung tadi?
2: Enggak, Kak. Kita kerja kan di dekat PDAM ini, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kita kan rekan kerja juga di sini kan. Okay, jadi okay, dari kantor baru ke sini, Kak.
1: Oke. Okay. Bisa dijelaskan tentang usaha melonnya ini di Bungus seperti apa?
2: Kalau melon ini kalau di daerah Bungus ya, Kak. Mm-hmm. Apalagi kalau daerah Bungus itu kan tempat wisata, jadi kan.
1: Agrowisata berarti.
2: Iya, agrowisata. Mm-hmm. Jadi kita melon ini kan bisa menambahkan wisata lagi kan. Jadi kita
1: edukasi lah,
2: edukasi
1: ya,
2: ya. Jadi kita buat seperti grand house. Jadi kalau tamu-tamu datang dari luar daerah kan, langsung petik sekalian pergi wisata ke pulau kan, ya mampir dulu ke melon, ke melon kita ini kan.
1: Oke, oke. Edukasi apa selain petik melon, edukasi yang lain yang bisa di dapatkan oleh pengunjung itu seperti apa? Apakah mungkin cara menanam melon yang baik?
2: Oh, ya, cara
1: atau
2: ya,
1: itu ada juga?
2: Ada Kak. Jadi banyaknya pengunjung yang bertanya kan gimana caranya bertani melon ini kan. Jadi gimana cara menghasilkan supaya melon ini bagus.
1: Nah,
2: kita ada juga jual bibit, Kak.
1: Oke, jual bibit juga.
2: Iya, ada juga jual nutrisinya. Jadi kalau pengunjung mau mau datang kan, jadi kita contohin kan kayak gini nanamnya kan. Jadi semuanya lah, Kak, kita edukasikan,
1: edukasi
2: sama
1: ke pengunjung. Iya, sama apapun gue. Pertanyaan pengunjung pasti dijawab
2: iya,
1: tentang
2: pasti
1: melon iya, pastinya
2: tentang
1: ya.
2: Melon,
1: ya. Susah enggak sih apa nanam melon ini dan juga perawatannya, Feldi?
2: Kalau perawatannya mungkin susah-susah.
1: Susah-susah gampang.
2: Susah-susah gampang, Kak.
1: Okay.
2: Jadi kalau melon ini, Kak, kan tergantungnya kan kita kan sistemnya hidroponik.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau hidroponik itu kan tergantung sama air.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau telat dikit kita kasih airnya bisa gagal panen.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Jadi kita pergi kerja paginya kita ke melon dulu, kasih air. Jadi sorenya kita kembali lagi. Jadi susah-susah gampang.
1: Susah-susah
2: gitu,
1: gampang. Ya. Emang enggak boleh lupa.
2: Iya, enggak boleh lupa
1: pemberian airnya.
2: Untuk pemberian
1: itu.
2: Airnya ya, sama nutrisinya, Kak.
1: Sama nutrisinya. Iya. Nutrisinya itu berupa apa tuh, Fadi?
2: Berupa cairan kayak air, Kak. Jadi
1: isinya, isi air, kandungan air itu apa?
2: Kan abemik ya.
1: Oh, abemik. Ya, untuk nutrisi
2: untuk
1: khusus
2: nutrisinya.
1: Khusus buah melon.
2: Khusus untuk buah melon, Kak.
1: Abemik
2: iya.
1: Itu.
2: Untuk semua buah-buahan bisa juga.
1: Oh, Kak. Bisa juga.
2: Bisa.
1: Berapa luas kebunnya, Feldi?
2: 10x25, Kak.
1: 10x25 hektar.
2: Iya. Enggak, 10x25 250 meter, Kak.
1: Iya. Hektar.
2: Enggak,
1: hektar
2: kalau
1: gedean. Hektar,
2: oke, gedean.
1: Oke, oke.
2: Okay, okay. Bisa juragan
1: melon. Ibu juragan melon di Indonesia mungkin
2: iya,
1: ya. Nah. Oke.
2: Okay. Cuma 250 meter.
1: 250 iya. meter. Oke. Okay.
2: Iya. Kalau 250 meter itu jumlah apanya?
1: Panen?
2: Jumlah batangnya itu 1000 batang, Kak.
1: Oh, 1000 batang.
2: Iya.
1: Dalam satu batang itu kalau panen ada berapa?
2: Kita buah? kita ambil satu buah aja, Kak.
1: Oh, satu buah. Oh iya, dia iya. Kan di ini ya, di bawah kan? Di enggak, tanah langsung atau enggak, kita, emang pohon?
2: Enggak, kita kan apanya kan pakai pipa itu, Kak.
1: Oh, pipa. Iya, saya enggak ngerti sih itu
2: iya, kan, kalau melonnya kan pakai sistem hidroponik, Kak.
1: Hidroponik, jadi betul-betul.
2: Dari pipa itu kita dari pipa itu kita tanamnya, Kak. Pakai ada roulnya.
1: Enggak langsung jadi, ke tanah ya.
2: Bukan.
1: Ya karena hidroponik
2: ya. Iya, hidroponik. Jadi melon ini kan melalui air. Air di dalam pipa itu,
1: dalam
2: Kak.
1: Pipa itu.
2: Iya,
1: berarti itu
2: melonnya kita gantung, Kak.
1: Gitu. Iya. Harus lihat langsung ke sana nih, jadi penasaran kayak gimana ya. Oke. Dan panennya itu sekali berapa? Sekali berapa bulan atau?
2: Panennya kalau dalam satu tahun itu ada tiga kali.
1: Tiga kali. Iya. Oke. Berarti bisa 4 bulanan ya?
2: Enggak. Kalau ya bisa. Enggak, kalau apanya kita ambil dalam satu tahun itu tiga kali kita coba, Kak.
1: Oh, tiga kali panen. Iya,
2: kita panen.
1: Iya, ya, berarti dalam 4 bulanan ya?
2: Enggak, kalau melonnya cuma tiga bulan maksimalnya.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Siap tapi tiga tetap, bulan, yang satu bulan itu kita akan pembersihan.
1: Iya, betul. Iya. Terus juga penanaman begitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, penanaman.
1: Nah, satu kali panen biasanya ada berapa buah melon?
2: Satu kali panen ya, Kak? Mm-hmm. Biasanya itu kalau ada cuaca bagus itu sekitar 900-an.
1: 900.
2: Iya.
1: Dengan harga jual satu melon?
2: Tergantung, Kak. Kita kan jualnya sekarang
1: ukuran
2: kan,
1: ya?
2: Ya, kalau sekarang kan kitanya jual kan sekilo itu kan 40.
1: Kalau
2: 40. Waktu itu kita kan waktu pertama buka kan kita jual 50 karena tamu kita udah ramai kan, kita jual per kilo aja 40.000 kan.
1: Oh, gitu.
2: Kita sesuaikan ekonomi gimana ekonomi
1: betul,
2: orang
1: betul.
2: Kan ya. Gak mungkin kita jual seterusnya 50-50 kan.
1: Betul.
2: Ya. Makanya kita jual sekarang ini 40.000 per kilonya. Jadi kalau kita panen itu, Kak, mungkin sekitar bersihnya ya, Kak, 900
1: buah melon.
2: Ya, 900 buah melon.
1: Dan itu habisnya dalam jangka waktu?
2: Jangka waktu 3 minggu.
1: 3 minggu udah habis. Ya,
2: 3 minggu udah habis.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, setelah pemanenan itu tahap berikutnya itu dibersihkan lahannya.
2: Kita bersihkan dulu, kita sterilkan dulu lahannya, kita semuanya kita bersihkan, Pak.
1: Terus proses tanam lagi.
2: Baru proses tanam lagi.
1: Dari jarak pembersihan ke proses tanam berapa lama?
2: Sekitar 3 minggu juga. Kan?
1: 3 minggu. Ya,
2: 3 minggu.
1: Oke. Selama ini pernah ada yang gagal nggak?
2: Pernah. Satu tahun itu kita gagal, Kak.
1: Satu tahun itu memang nggak dapat apa-apa.
2: Nggak ada dapat apa-apa, Kak.
1: Penyebabnya
2: kita baru mencoba, Kak.
1: Oh, tahap awal.
2: Iya, kita kan pengen mencoba kan. Jadi kita coba hari tahap awal itu kan kita belum tentu soal-soal permelonan ini.
1: Belum
2: kan.
1: Dapat.
2: Kita cuma lihat
1: dapat ini,
2: iya,
1: kan.
2: Kita cuma lihat di YouTube aja.
1: Ah, gitu.
2: Jadi pas tahun berikutnya kita coba lagi kan. Kita kan udah tahu di mana data kesalahan kita kan. Jadi pas kasih nutrisinya, pas gimana cara pembibitannya, gimana cara pembuahannya kan. Nah, di sanalah kita dalam setahun itu kita coba kan.
1: Baru akhirnya berhasil.
2: Tahun kedua kita
1: baru bisa panen.
2: Iya, panen, Kak. Alhamdulillah tahun kedua itu kita kedatang Pak Wawako, Kak.
1: Oh,
2: Pak Wawako udah pernah di sana.
1: Iya. Oke. Dan setelah itu enggak ada kegagalan lagi.
2: Alhamdulillah sampai sekarang.
1: Oh, keren. Trial and error ya, belajar dari kesalahan juga kan. Oke. Dan apa ya? Masyarakat sekitar sana itu menurut Feldi kayak gimana? Antusiasnya dengan buah melon ini.
2: Kalau pertama mungkin masyarakatnya mungkin juga heran-heran juga ya, kan. Soalnya
1: deketin dikit kalau digeser aja.
2: Mungkin nggak heran-heran juga ya, kan. Soalnya baru sekali ini orang tanam melon daerah sini kan.
1: Oh, gitu.
2: Iya, soalnya apalagi melonnya melon premium juga, kan. Ya kalau melon lokal mungkin banyak ya kak, banyak. Kalau daerah Bungus ya kak.
1: Tapi beda ya melon lokal, beda, melon lokal sama premium. Beda. Itu dari rasa atau teksturnya?
2: Iya, rasa sama teksturnya beda.
1: Itu
2: kak.
1: Beda banget.
2: Iya beda kak. Mm-hmm. Kalau melon premium ini kak rasanya mm-hmm. emang kayak rasa madu kak.
1: Oh manis ya?
2: Iya manis.
1: Mm-hmm. Kalau teksturnya lembut.
2: Lembut, lembut.
1: Enggak keras.
2: Enggak keras. Kalau melon lokal itu kan keras. Kayak rasa makan buah mintimun kata lah.
1: Iya. Iya. Kalau beli melon dapat yang kayak gitu, aduh sebel banget.
2: Alhamdulillah tahun-tahun pertama ya gagal kak. Jadi tahun kedua kita datangkan pengunjung kak, ramai okay, itu. Jadi okay. Jadi masyarakat kan bisa datangkan pengunjung ramai kan. Jadi luar-luar daerah pula lagi kak kan. Damas Raya, Pasaman, Payakumbuh kak.
1: Dari kapan buka usaha ini, Feldi?
2: 2013.
1: Oh, 2013. Yeah. Oke. Okay. Satu tahun gagal, setelah itu alhamdulillah selalu sukses panennya. Oke. Okay. Dan untuk awal pengenalan ke masyarakat, itu masyarakat mungkin masih raba-raba dulu
2: raba-raba
1: ya.
2: Raba-raba dulu ya, Kak, betul, Kak.
1: Itu dan sekarang sudah mulai begitu udah. Udah langsung habis berapa 3 minggu tadi?
2: 3 minggu
1: 900 udah buah melon.
2: 900 buah melon, Kak.
1: Itu ada pengiriman juga?
2: Ada, Kak. Kita kemarin kirim ke Damas. Iya, Damas Raya, Kak.
1: Berapa buah?
2: Sekitar 20 buah ada, Kak.
1: 20
2: iya,
1: buah.
2: Yang tamu kita yang enggak bisa datang, dia minta kirimkan, Kak.
1: Oke, itu 20 buahan. Itu paling jauh ke Darmas Raya atau kemana?
2: Pasaman, Kak.
1: Pasaman
2: Darmas Raya, iya. Dua itu, Kak, paling jauh.
1: Karena mungkin mereka ngelihatnya penasaran, iya, di IG ada kan?
2: Ada.
1: Nah, penasaran ini kayak apa sih melonnya Feldi gitu,
2: iya,
1: kan?
2: Okay. Tapi kalau yang beli kemarin itu ada juga yang sudah pernah datang ke melon waktu tahun iya. Jadi kemarin mungkin
1: udah pernah.
2: Iya. Jadi kemarin ibu tuh enggak sempat datang ke melon kan. Jadi okay. Dia nitip aja. Minta kirim.
1: Karena aja. Udah ngerasain ya melon premiumnya Feldi kayak apa. Jadi ketagihan kan.
2: Iya.
1: Ada tips enggak sih Feldi buat ngebedain melon premium sama melon biasa dari ininya aja apa dari luar itu kayak gimana sih?
2: Dari luarnya.
1: Kalau susah ya kalau dari luar ya?
2: Kalau bedanya gini kak, kalau melon yang biasa itu kan besarnya kan sampai 6 kiloan kan, ya sampai ada yang sampai 7 kiloan kan. Okay. Kalau yang melon premium ini kak, paling besarnya 1,5 kilo. Kalau okay. Dari warnanya kan beda tuh kak, dari warna bentuknya.
1: Dari luar.
2: Iya dari luarnya.
1: Dari kulitnya.
2: Dari
1: itu
2: kulitnya.
1: Kayak apa kulitnya?
2: Iya kalau yang melon premium ini kan kulitnya tipis kak.
1: Oh, tipis.
2: Dari melon lokal ya kak. Kalau melon premium ini tipis, warnanya ada yang putih. Kalau melon lokal ini cuma ada juga yang warna oranye, tapi
1: kulitnya juga tetap tebal gitu ya.
2: Tetap tebal. Mm-hmm. Ya.
1: Jadi kita makannya nggak bisa full gitu kan? Iya, yang sering saya coba itu banyak yang bagian kerasnya.
2: Iya. Kalau mungkin kalau melon premium ini kalau harga di supermarket ya yang kita tahu ya kan itu
1: memang mahal sih.
2: Memang mahal kak. Harga teman bilang kemarin kan itu harganya sekitar 70.000 satu kilo. Kak.
1: Satu kilo 70.000.
2: Kita jual
1: jadi cuma 50.
2: 40 aja.
1: 40 malah.
2: Iya 40.
1: Waduh pengen banget kesana.
2: Kita tunggu kak.
1: Iya. Oke. Jadi Dusun Padanga yang ingin melihat seperti apa sih melonnya dari Feldi ini.
2: Iya.
1: Feldi melon Bungus. Alamatnya di mana Feldi?
2: Di Teluk Kabung Tengah, Kak.
1: Teluk Kabung Tengah.
2: Iya, pas di belakang Pertamina, induk Pertamina itu, Kak. Di belakangnya.
1: Belakang induk Pertamina Teluk Kabung Tengah. Namanya Feldi Melon.
2: Iya, Feldi Melon.
1: Di situ enggak hanya bisa belanja melon, tapi juga bisa edukasi.
2: Edukasi.
1: Tentang mesti agrowisata ya.
2: Agrowisata. Kita agrowisata petik melon ya.
1: Sekali. Agrowisata petik melon. Oke, okay. Karena memang kalau agrowisata kita tahu ya kalau kita langsung ke sana lumayan murah kan harganya dibandingkan dengan jual gitu.
2: Jual ya.
1: Berarti emang selama ini enggak pernah di drop ke supermarket atau
2: belum Kak? Soalnya untuk agrowisata aja
1: udah kurang.
2: Kurang Kak. Iya.
1: Berarti perlu diperluas lagi dong kebunnya. Ada rencana mau perluas?
2: Rencana ada, Kak. Jadi kita kan baru ada beli tanah kan.
1: Jadi rencana. Di dekat situ juga atau enggak, tempat lain?
2: Tempat lain, Kak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi sekitaran Bungus juga, Kak. Jadi kita beli tanah sana, rencana kita mau buat juga di samping lahan kita.
1: Oh, tapi iya. Oh, dekat-dekat sana. Iya, iya, iya. Itu berapa luas kalau yang baru itu dibeli?
2: Yang baru dibeli ya, Kak ya. Sekitar 8-17 enggak?
1: 17. Iya. Dan rencana ininya bukanya, buka lahannya kapan?
2: Buka lahannya mungkin dalam tahun besok, Kak.
1: Oh, tahun depan. Iya.
2: Soalnya kita kan masih banyak pengeluaran. Baru iya, beli iya, tanah kan.
1: Betul, iya. Harus nabung lagi.
2: Harus nabung lagi, Kak.
1: Kalau boleh kalau boleh tahu nih, Ferdi. Hal apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin
2: bermelon,
1: usaha melon ini?
2: Yang penting, Kak, kalau usaha melon ini kan harus nanggung risiko dulu, Kak.
1: Oke, okay. Ya. Harus siap ya.
2: Harus siap menanggung risiko.
1: Ya, apapun bisnis lah ya.
2: Iya, harus siap. Soalnya gini, Kak. Kalau bermelon ini kalau gagal ya kita habis duitnya, Kak.
1: Emang iya.
2: Iya, apalagi kan bibit sama nutrisinya itu kan mahal harganya, Kak.
1: Oh, nutrisi juga mahal.
2: Kalau bibit itu, kalau per picis itu mahal harganya, Kak.
1: Berapa?
2: Kalau tergantung, Kak, ada yang 3.000 satu picis, ada yang 3.5. Jadi kalau misalnya kita beli 100 misalnya kan 100 picis kan. Kalau kalau enggak hidup kalikan aja, Kak.
1: Iya, betul.
2: Jadi harus siap resikonya, Kak, kalau buat melon ini, Kak. Kalau kalau nggak

0: nonton YouTube kan. Jadi sering juga ikut-ikut pelatihan. Jadi dan narasumbernya itu kebanyakan bilang coba bertani kan.
1: Oke.
0: Karena bertani ini banyak menghasilkan kan. Jadi kita cobalah. Jadi kepikiran, wah bisa enak juga kan kalau kita kan gimana caranya kita bekerja ini supaya bisa menghasilkan sampingan kan.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi dari sana kita melihat prospeknya melon ini kak, karena melon yang kayak greenhouse ini kan kita kan nggak susah lagi kan, paling kita paginya kita kan cuma isi air aja kan, jadi ntar pulang kerja bisa juga kita ke melon lagi kan. Jadi kalau kita ke sawah mungkin susah ya, juga
1: iya.
0: Atur waktunya,
1: iya, waktunya karena kan ada kerjaan sampingan juga ya.
0: Makanya dari sanalah kita inisiatif kita kan bikinlah melon yang kayak gini kan.
1: Oke, okay. Ya berarti termasuk pekerja keras juga sih sebenarnya ya. Karena memang namanya usaha kebun ya.
0: Iya kan.
1: Itu kan perlu tenaga dan pikiran kan. Ini sendiri atau ada yang bantuin?
0: Ada kak, istri kak.
1: Istri
0: yang,
1: aja.
0: Iya istri yang bantuin kak.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi kan kalau kita kerja istri ya di kebun
1: yang
0: kan,
1: bantuin di situ.
0: Yang bantuin kak.
1: Aku penasaran kalau nutrisi itu berapa? Apa biayanya untuk nutrisi itu, dan satu kalau, nutrisi itu untuk bisa berapa melon? Gitu?
0: Kalau kita kan, kalau melon kita kan 1000 batang nih kan.
1: 1000 batang.
0: Jadi kalau kalau nutrisinya itu sekitar 250 liter kan.
1: 250 liter untuk 1000 batang itu.
0: 1000 batang melon sampai kita panen ya kan.
1: Itu harganya?
0: Itu harganya 1 liter itu 20 ribu kan.
1: Oh 20 ribu, iya. Kalilah segitu ya.
0: Iya.
1: Oke, dan menjelang panen berapa kali pemberian nutrisi?
0: Kalau untuk melon tiap hari kan?
1: Oh tiap hari?
0: Iya tiap hari kita kasih nutrisi kan. Jadi
1: gitu.
0: Ya sistemnya kan hidroponik. Jadi kita kan punya ada ember kasih apa airnya kan. Jadi dari nutrisi itu kita isi ke dalam
1: air, iya, campur air ya, campur nutrisinya. Air. Oh gitu, jadi tiap hari pemberian nutrisinya
0: iya.
1: Itu nggak boleh kosong satu gak hari kosong. Pun.
0: Iya satu hari pun nggak. Jadi kalau kurang nutrisi dua hari itu melonnya nggak bagus.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Nah, dan yang nggak bagusnya itu kayak gimana? Apakah keras atau?
0: Nggak bagusnya kak. Bisa mengakibatkan keretakan nggak?
1: Oh iya. Ya itu mana ada orang yang beli kayak gitu?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Begitu ya. Jadi memang susah gampang
0: iya, susah
1: usaha
0: gampang,
1: melon.
0: Iya, kalau bermelon itu harus emang dari hati.
1: Iya, iya. Dari hati dan benar-benar harus pelajari iya. Dulu dari awal iya. Gitu. Harus tahu trik-triknya kayak apa. Tapi kalau cuma setahun itu lumayan lah ya kegagalannya.
0: Lumayan sekali kan.
1: Iya, tapi pantang menyerah emang.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi rencana pandangnya yang ingin mencicipi melon Feldi, jadi silakan ke Bungus. Boleh nggak tahu nomornya? Biasanya apa tahu nanti orang Padang pengen dikirimin melon juga kan
0: iya,
1: dari sana.
0: Iya, boleh. Nomornya 0852-65-25-90-80 kan?
1: 0852-65-25-90-80. Nah, bisa hubungi Feldi ke nomor tersebut, rencana pandangnya. Dan biar bisa lihat-lihat nih kebun agrowisata Feldi di Instagram.
0: Iya, boleh.
1: Alamatnya.
0: Alamatnya boleh dilihat di Feldi _ melon bungus.
1: Feldi _ melon bungus. Iya. Itu banyak ya.
0: Iya, banyak tuh. Ada banyak. ada di dalam
1: postingannya
0: tentang.
1: Tiap hari posting.
0: Tiap hari posting
1: enggak? Oke. Okay. Iya. Kayak apa aja postingannya?
0: Misalnya kayak ada tamu kita misalnya luar daerah kita posting orang petik melon kita posting kak semuanya kak
1: tiap hari ada tamu
0: ada tamu
1: oke
0: okay. Iya. Kadang kemarin terakhirnya dari Pulau Punjung katanya
1: oke okay.
0: Iya. Kita nggak tahu kak dari Pulau Punjung katanya. Kita dapat lihat dari Instagram katanya, kan iya ada

0: lama itu ya, gitu. Penasaran juga gitu kan.
1: Biasanya kan petik stroberi kan kebanyakan iya, agrowisata ya.
0: Waktu itu ada dari Payakumbu ya Kak. Satu mobil, satu bus tuh.
1: Satu bus.
0: Ya, karena itu kiranya melonnya sudah habis.
1: Enggak dapat ya. Kasihan.
0: Ya. Jadi kalau mau datang ke melon, hubungi aja dulu nomor yang
1: boleh
0: dikasihkan tadi.
1: Kan ya. Sayang iya, kan udah ke sana enggak dapat melon, padahal iya, melonnya enak. Oke, oke. Ya, kalau masuk ke sana bayar enggak, Feldi?
0: Kalau masuk gratis kan?
1: Gratis. Tapi keluar bawa melonnya bayar.
0: Bawa melon bayar.
1: Tapi melonnya murah.
0: Iya, ya kan? Melonnya murah, iya.
1: Lumayan sih. Jadi pengen sama anak-anak ke sana.
0: Iya, oke. Okay.
1: Beragrowisata ke kebunnya Feldi Melon. Oke, okay, harap terakhir, harapannya untuk ke depan.
0: Untuk ke depannya, Kak. Untuk ke depannya lebih maju lagi, Kak.
1: Amin.
0: Kalau dapat kan kita nambah lagi satu lagi kan. Jadi peminatnya enggak tergantung jadi kan. Jadi
1: betul,
0: bisa habis ini kita bisa pula buka yang sini kan.
1: Enggak minat dengan buah lain?
0: Kalau buah lain paling melon ini yang lebih mahal.
1: Yang lebih menjanjikan kayaknya ya. Karena kalau mulai dari nol dengan buah lain nanti bisa aja kegagalannya malah tambah parah dari yang sebelumnya. Oke, oke, nggak apa-apa sih. Yang penting kata-kata menjanjikan ini nih. Kalau memang menjanjikan nih, ya kita lanjutkan.
0: Lanjutkan.
1: Ya kan.
0: Tetap melon ya. Kan?
1: Tetap melon.
0: Tetap melon.
1: Sekali melon.
0: Tetap melon.
1: Tetap melon. Lucu emang Feldi. Iya, iya. Terima kasih Feldi sudah hadir di Perempat RRI Padang di pojok UMKM dan mudah-mudahan tambah sukses.
0: Amin.
1: Sekali melon.
0: Tetap melon.
1: Sana pandangan demikian tadi kebersamaan kita bersama Feldi ya dalam pojok UMKM siang hari ini dan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Ya, halo.
3: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kesenian rabab. Sebagai salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Dengan wilayah dan komunitas masyarakat yang memiliki jenis dan spesifikasi kesenian tradisional tertentu. Rabab Dare, Rabab Piaman, dan Rabab Pasisia.

0: Rabab Dare tumbuh dan berkembang di daerah Dare Minangkabau, meliputi Luhak dan Tigo. Sedangkan Rabab Yaman berkembang di daerah pesisir barat Minangkabau. Rabab Pasisia saat ini adalah perpaduan antara alat musik biola dari Portugis dan juga budaya dari masyarakat Pasisia. Hal yang membuat rabab ini berbeda dengan kesenian musik lainnya terletak pada syair yang dilantunkan oleh penyanyi rabab. Syair yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh penyanyi rabab tersebut mengisahkan suatu cerita nyata dalam masyarakat dengan penyampaian ceritanya menggunakan irama yang disebut dengan kaba.
1: Aduh seorang mana anak gadi bungo kambang dalam negari kambang.
0: Sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau, menurut geohistorisnya diklasifikasikan kepada daerah rantau Pasisia. Di daerah inilah berkembang kesenian rabab Pasisia. Ditinjau dari bentuk fisik, mempunyai ciri khas tersendiri dengan rabab lainnya. Bentuk alat mirip dengan biola secara historis yang berasal dari pengaruh budaya Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dalam kesenian rabab ini memiliki komposisi tersendiri tergantung kepada lagu yang dinyanyikan dengan memainkan lagu yang bersifat kaba sebagai materi pokok lagu yang lahir dan merupakan ide atau gagasan yang berasal dari komunitas masyarakat yang berbeda. Kesenian ini kebanyakan bertutur tentang perjalanan hidup seseorang dan kisah-kisah dari masa lalu yang sangat populer yang disebut dengan kaba. Kebanyakan cerita rabab banyak bertutur tentang penderitaan, kesedihan, dan beratnya perjalanan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hasan Basri, pimpinan Rabab Sinar Padang.
2: Rabab Pasisir itu memang asalnya dari Pasisir itu. Orang nampak dari rabab itu orang Pasisir ya. Di kampung-kampung, beralek atau pesta perkawinan, seorang mengangkat datuk di kampung. Nah itu terumahnya membadak anak tuh ya.
3: Iya.
2: Nah itu rabab tuh. Masalah cerita ini kan gitu, dibawakan suatu cerita. Itu ada yang mirip jo
3: acaranya
2: jo cerita orang tuh kan. Nah di suatu cerita itulah lengkap tuh dalam.
0: Rabab yang merupakan salah satu kesenian tradisional Minangkabau sampai saat ini tidak saja disukai tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, kesenian rabab merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan dan harus selalu dijaga kelestariannya. Nah, sahabat budaya, bagaimana pula tanggapan dari salah seorang pembina kesenian tradisional Minangkabau, Bapak Arif berikut ini.
4: Iya, kalau kita lihat sekarang ini kan kesenian tradisional seperti rabab Pasisia ini kan merupakan potensi budaya yang harus dikembangkan dan perlu sekali dilestarikan. Nah, ini bisa diterima dalam kehidupan kita sendiri dengan bertahannya ya kesenian tradisional rabab Pasisia ini di tengah-tengah maraknya sekarang kan musik-musik modern seperti ada organ tunggal dan jenis musik lainnya yang ada di daerah kita ini. Ya ini kan menandakan kalau kesenian tradisional kita ini masih relevan. Namun demikian bukan tidak mungkin suatu saat nanti kesenian tradisional ini akan hilang. Bisa saja hilang nanti di tengah-tengah derasnya budaya asing dalam kehidupan kita. Nah, ini tugas kita bersama untuk melestarikan dan peran generasi muda kita perlu kita bina. Dan kita beri pengertian betapa pentingnya menjaga kelestariannya. Ya, salah satunya kita contohkan saja kesenian rabab Pasisia ini.
0: Sahabat budaya, Dengan bertahannya kesenian tradisional rabab ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, merupakan momen yang tepat kembali ke potensial lokal untuk lebih berkembang lagi, terutama sekali di kalangan generasi muda, agar kesenian ini tidak hilang begitu saja dimakan oleh masa, dengan memberikan ruang seluas mungkin bagi perkembangan kesenian rabab khususnya dan kesenian tradisional lokal umumnya.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat. Sana pandangan sobatnya 6.007 balik keluarga penerima bantuan pangan PBB di Kota Padang Panjang. Menerima bantuan bare sobatnya 180.510 kg atau lebih dari 180 ton untuk periode Juli, Agustus, September 2026. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi dukungan Perumbulok dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Beliau mengatakan bantuan pangan harus disalurkan secara tepat sasaran dan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, bantuan tasabuh diharapkan menjadi pijakan untuk keluarga penerima untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mage edukasi kepada masyarakat dan perusahaan kelapa sawit supaya tidak melakukan pembakaran lahan dalam pengolahan dan juga pembersihan perkebunan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pasaman Barat Handoko mengatakan, selain larangan membakar lahan, juga dilarang membakar semak, pekarangan dan juga kebun. Kemudian juga dilarang membuang puntung rokok yang masih menyala dan meninggalkan api unggun atau sisa pembakaran. Beliau menyebutkan sosialisasi dan edukasi dilakukan mulai dari kawasan pemukiman warga, pertokoan, sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, nagari atau desa, fasilitas kesehatan, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan juga lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
3: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
2: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
3: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
2: Ah, Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
3: Maaf, Bu. Kalau ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa ibu mau? Atau silakan ibu tunggu aja giliran ibu.
2: Iya, baik pak.
4: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah

0: Tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih saat memasak. Selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam bawang putih bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan segudang manfaat lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengunyah siungnya mentah-mentah. Justru dalam kondisi paling segarnya lah, nutrisi dalam bawang putih bisa bekerja secara optimal.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau melupuke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga.
Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melo puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melo puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melo puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melo puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melo puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melo puke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melo puke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melo puke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melo puke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Panopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung Musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Okay. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Okay,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Okay, terima kasih Pak Nopa yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nopa tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah. Sebenarnya agak kurang lah ya. Agak kurang ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
2: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia nih food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yo, kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali makan
2: yang instan. After setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu ngidang betuah.
2: Nah ngidang betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4

0: agak ke tengah,
1: terus agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
0: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
1: Rejang
0: di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya.
1: Okay.
0: Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kan
0: Bismillah.
1: Ya.
0: Kalau okay. memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Mereka
1: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat maestro gitu.
1: Oke.
0: Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Keturunan kedua. Ya.
0: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
0: Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya?
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
1: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditemukan.

0: Dahulu itu nggak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya nggak pernah tinggal bumbunya yang namanya bumbu dasar, benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh. Kalau sekarang ya produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Kita kan banyak manfaatnya.
0: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
11: Halo.
10: Ini.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Siang. Selamat siang.
11: Kakak apa abang ini siaran?
10: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kabar.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih Cikgu? Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
10: Alhamdulillah ya. Sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
11: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
12: Lupa deh habis.
9: Iya, selamat siang Cikgu.
10: Iya. Kedengeran enggak? Suara Monopa enggak kedengeran nih.
9: Oh gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sar. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
11: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh.
10: Kakaknya boleh.
11: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
9: Betul banget.
11: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya, kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selain solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang, pantai panjang, beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
11: Terima kasih banyak ya buat kakak, benar sumbernya juga buat Donga ya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, diutak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh. Agak kecil ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada enggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
13: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
15: Suara Budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
15: Donga sama Inga.
9: Iya.
15: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
15: Gitu, ya. Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, penopa kalau di Betawi kan ya emang makanan kita penopa ya apa adanya ya.
9: Makanan Pak Haji kali makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh iya.
9: Benar.
15: Beda bumbu aja kok penopa.
9: Iya.
15: Bahannya sama ya.
9: Iya benar.
15: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
15: Gitu penopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu penopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu.
9: Dari Sabang sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
15: Iya,
9: baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, Masya Allah.
15: Iya.
9: Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
15: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya ya.
15: Iya, kalunya untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
9: Ya, oke. Okay.
15: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu
9: yuk.
15: Aja sih ya. Penopa.
9: Yuk.
15: Enggak sama apa tadi?
9: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga.
9: Iya.
15: Terima kasih ya Donga.
9: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya.
2: Iya.
14: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai ke sini.
14: Nular sampai ke sini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku enggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
14: Atau ngelihatkan

0: biasanya kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya, karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
1: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
0: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendam itu sendiri. Kemudian
1: itu tadi pertanyaan Cik Gu nih, pendam nih apakah cuma dari
0: daun talas. Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
1: Iya,
0: bisa 2 hari 2 malam gatal.
1: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
0: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah jadi Cik Gu, kalau Cik Gu penasaran, Cik Gu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
1: Oke.
0: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
1: lengkap di sana ya.
0: Lengkap.
1: Oke.
0: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
1: Oke.
0: Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah itu pun ada dua. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya Cigu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah kalau itu enggak, masih murni, masih asli, resepnya
1: bahan-bahannya
0: asli,
1: bahan-bahannya alami.
0: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
1: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana?
2: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
1: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
0: Enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya.
2: Malah enggak ada suaranya ya.
1: Terputus.
2: Oke.
1: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
0: Iya, Febi ya. Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
1: Masuk lagi nih telepon.
0: Ah, ya udah kita jawab dulu telepon.
1: Oke, okay, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
1: Ini Kamal, dongeng Kamal.
3: Oh, Kamal.
1: Iya.
3: Halo, Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo, Ica.
3: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
2: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
1: Iya.
3: Mau nanya dong,
1: Mau nanya apa tuh?
3: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
2: Oke, ya udah nggak apa-apa.
3: Nanya dong sama Kak Febi ya?
1: Iya, Kak Febi.
3: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ 4 FM namanya juga Kak Febi sama.
0: emang yang itu ya.
3: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek diniti, kue bolu kojo itu. Yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu kecil. Namanya kojo itu ceking. Ih kojo sekali Ica.
0: Oh bahasa gitu. Daerah sana kojo.
3: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu terus anak-anaknya masih pada makan enggak gitu. Anak-anak sekarang gitu kan.
0: Baik. Yo. Ya Ica. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Oke nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
0: Juada-juada ya kue ya.
1: Dari Kak Ica.
0: Ini sekalian tadi kita jawab
2: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
1: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
0: ya. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
2: suruh tangkap hiunya langsung apa sendiri gitu ya.
0: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
1: Lepek binti sama bolu koja.
0: Bolu koja, bukan kojo, koja.
1: Bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
0: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
1: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
0: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau enggak salah tepung beras ya, kalau enggak salah lepe binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu, tepung ketan deh kalau enggak salah ya. Lepe binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
1: Saya lebih suka gula merah sih.
0: Yang merah ya.
1: Tim gula merah.
0: Karena dia ada dua tuh, yang lepe binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di kukus dengan santan kayak gitu. Jadi wah rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
1: Tidak, teksturnya beda.
0: Dia bukan yang spons.
1: Agak kenyal juga kan?
0: Dia kenyal, dia nggak spons ya, bukan bolu. Kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
1: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
2: Sudah ya. Satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Ya.
1: Dari okay. Febi menutup.
0: Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insyaallah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
2: Terima kasih sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Selasa kemarin, manajer public relation LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan, konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibanding periode serupa pada 2025. LRT Jabodebek terintegrasi dengan MRT Jakarta, Transjakarta, KAI Komuter, KA Bandara, serta layanan pengumpan untuk mendukung perjalanan hingga ke tujuan akhir. Kita beralih ke berita lainnya. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman menyaksikan kejuaraan pacu kuda HUT ke-81 di Lapangan Haji Muhammad Asan Gayo Blangbe Bangka Aceh Tengah yang berlangsung 24 hingga 30 Agustus lalu. Marciano mengatakan kegiatan ini melestarikan tradisi pacuan kuda Aceh, menghidupkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan venue warisan PON 2024. Kejuaraan yang diikuti peserta dari Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON 2028 mendatang di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ia berharap dari kejuaraan ini lahir atlet berkuda Aceh yang mampu mewakili Indonesia di ajang internasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
5: rri.co.id
6: rri.co.id complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Saudara pendengar, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 803 balai unit hunian tetap dan terpadu untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Pembangunan tahap awal tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota, yakni Agam, Kota Padang, 50 kota, dan Pasisir Selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ardiansa, kepada RRI mengatakan, terdapat dua mekanisme pembangunan huntap, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Informasi selanjutnya dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan program keagamaan sekaligus mematangkan persiapan musabaqah tilawatil Quran MTQ, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Haji Irwan, mengikuti rapat koordinasi Basamu Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bukittinggi. Kakan Kemenag Kota Bukittinggi, Haji Irwan, menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara seluruh pihak terkait dalam mensukseskan agenda keagamaan. Menurutnya, keberhasilan program keagamaan tidak hanya ditentukan di satu pihak, namun membutuhkan kolaborasi dan komitmen Basamu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang.

0: 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Usara pandangan semangat mengenal sejarah juga meneladani perjuangan para pahlawan taru ditanamkan kepada generasi muda. Hal itu tercalia dalam kegiatan Manulih Carito Joba Carito dan digelar di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Kota Bukittinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Albertus Man, saat membuka kegiatan mengatakan keberadaan Bung Hatta merupakan bagian penting dari sejarah bangsa dan patut tarui dikenalkan kepada generasi muda. Menurutnya Bung Hatta indah hanya tokoh nasional, namun juga sosok dan memiliki kedekatan kue dengan Kota Bukittinggi dan juga masyarakat Minangkabau. Beliau menilai kegiatan Manurih Carito Joba Carito memiliki nilai penting karena para siswa tidak sekedar mandanga carito, yakni tentang Bung Hatta dari buku, tapi juga diajak datang langsung ke rumah kelahiran sang proklamator.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Oke, Rusana Padang, pukul 6 balik lebih 9 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung masuk di program Dendang Dangdut untuk sore hari ini kok. Ya, Dusana Pandanga untuk lagu dangdut yang alhamdulillah di playlist kita sore hari ini kok Aduh Mahal Kalia Siska, kemudian Terpesona Sri Devi, Bukan Selembar Tisu Selviama, Kapan Kawin Duo Molek, ada Irisusan Hujan, Melilida Cinta Tak Bermata, Mansur S. Zubaida, dan Caca Andika Undangan Palsu. 812-1-1-ampe atau di 08-66-09-2-ampe-0. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dendang Dangdut.
1: Bako yang gitu.
0: Oke, bako Pak Nur.
1: Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Oke, Pak.
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Nur.
1: Allah makan.
0: Allah, Pak Nur Allah makan.
1: Allah.
0: Ah, syukurlah.
1: Kapan tamu menelpon one kemana nyon cari di mana dirawat kan?
0: Nah itu tuh masih alun apa leh do Pak Nur? Itu masih alun tahu lah. Beko nyon lagi tahu beko tuh mah.
1: 10 kali mau menelpon one nak dirawat kan?
0: Iyo kadang telepon kon tadi mah kan?
1: Iya.
0: Iya kalau
1: masalahnya tidak apa-apa, amun hanya cuma sehari itu rawat kan.
0: Iya betul, cuma memang alun bisa dia tahu pulau gitu untuk umum betul itu.
1: Kami
0: pun tidak tahu.
1: Kami juga tidak
0: tahu.
1: Ya mesti ya. Tanya juga ni.
0: Iya, abek ko, one kecian tanya juga hari cak one kan.
1: Malam petang bertanya cuti kan, tanya juga ni.
0: So, beko ni kacian tanya jo ice ce one. Apa nutan isi jo ice di?
1: Bisu om ke studio kan?
0: Jadi. Pak Nur apa lagu kau? Iyo jadi. Lagu Pak Nur apa kau Pak Nur?
1: Yang nak kaki saya tadi kan?
0: Yang laki-laki Aduh Mansur S dan Caca Andika. Mansur S Zubaida, Caca Andika Undangan Palsu.
1: Mansur S lah ni.
0: Oke, salam untuk siapa Nur?
1: Untuk ini dulu kan. Sudah tu untuk RI selamat ulang tahun kan. Sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Yulmi, untuk Mbak Yul di Lubuk Linta, Diana, Ulan, Putri Tanjuang, Eli Tanjuang. Sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putera ke 9 je maknya, Roni Cenego, Jopetri Sekumbang, Roni Jamba, sudah tu Pitro, Nandi Pintawai, Bindo Tommy, Adio Piala, sudah tu yang dipertusangka, Udah Hendra. Udah Hendra. Sudah tu Nana, Bu Zur, sudah tu Mbak Yul. Asadu salah ni.
0: Jadi
1: waktu pendek kan? Oh, ni rejin man dari pagi tadi mah kan?
0: Iyo, Pak Ajalai.
1: Dari pukul 10 tadi ya. Sudah. Sudah mikir lah, ni saya kan.
0: Iyo, balik sinyo si Ari sedang sakit kan.
1: Beko ke tarik malam lo kan?
0: Oh, ndak lah, ndak mungkin sampai malam doh.
1: Jadi pasal nane, ko saya lo kan?
0: Okey, Pak Nur.
1: Kesihatan jago jana.
0: Jadi.
1: Terima kasih nane.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan onnya sehat selalu kan.
0: Amin, Pak Nur mentah itu joyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Barikinya di 812-1-1-1-1. Halo, Assalamualaikum. Oke. Baru kayaknya dosen Opandanga. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut. Halo, Dendang Dangdut.
2: Bagoyang kito.
0: Iyo, bagoyang kito. Halo, ini Desi. Baka Mbak Uni, sehat?
2: Alhamdulillah, bersyukurlah.
0: Alhamdulillah, mantap.
2: Okay.
0: Galak nih Desi mah.
2: Lagunya hujan tadi ya? Lagu hujan tadi ada ya?
0: Lagu hujan, hujan ada dari Susan. Sekarang hujan sih Nanuni?
2: Indah.
0: Oh indah.
2: Waktu nostalgia, ada nostalgia waktu itu.
0: Oh ada nostalgia, baiklah. Oke oke. Iyalah, dikenang-kenang lagi ya nostalgianya, nostalgianya ya.
2: Nostalgia.
0: Janganlah sampai gila. Oke, Uni. Salamnya buat siapa nih?
2: Oke, buat ada yang banyak aja lah nih.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan. Oke. Makasih Uni.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi. Selamat sore. Oke, terus apa nama Cie penelpon lagi. Kita putarkan lagu berikut. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergoyang kita aneh.
0: Samu siapa nih ko?
3: Samo Kang Asep di Simpang Tabing.
0: Oh, Kang Asep di Simpang Tabing. Kumaha kabarna damang Kang Asep?
3: Damang sager.
0: Oh, sager. Iya, mantap. Oke, Kang Asep. Kang Asep pengen request yang mana?
3: Yang mana tadi?
0: Ada Mahal Kalia Siska, Sri Devi Terpesona, Selviama, Bukan Selembar Tisu, Duo Mole Kapan Kawin, Meli Lidia Cinta Tak Bermata, Caca Andika Undangan Palsu.
3: Sama yang apa nih, Selembar Tisu aja.
0: Selembar Tisu. Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa, Kang?
3: Salamnya untuk Sadonya aja lah.
0: Kasadonya aja.
3: Kasadonya aja.
0: Kang Asep udah berapa lama tinggal di Padang?
3: Baru 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun. Oh, mantap banget.
3: Untuk online-nya menjalankan tugas saja sampai tuntas.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah.
0: Amin.
3: Dan pulangnya nanti hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan sesuatu apapun juga di perjalanan, yo.
0: Amin, terima kasih.
3: Dan kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Asep di Simpang Tabing. Oke, terus apa dengar kita putarkan? Ya. Ini tiga lagu pertama dosen apa dengar? Ada Zubaidah Mansur S, Eri Susan Hujan, kemudian ada Selviama, bukan selembar tisu. Tetap sama Prampe, RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Penguin adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
4: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padanga. Pukul 6 malam lebih 47 menit waktu Indonesia Barat dan kita

0: Oke, berikutnya Dusana Pandanga masih di Dendang Dangdut sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut. Halo Dendang.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Om.
1: Sehat.
0: Om Mbak A.
1: Oi, Om kalau bawa pandangan saya kata tiga kali nanti.
0: Oi, mantap bana Om kini pandangan taruh. Nah, yang rasa-rasa sakit itu lah hilang satu hal lain.
1: Nah. Hilang satu.
0: Adona ada mam di telan saya bule-bule.
1: Ya lah, suka lalu ya lah, tentu ya.
0: Iya, ube nyobana. Ube nyobana di awal lah
1: ya.
0: Apa lagu
1: apa? Dulu sakit tapi seorang teh.
0: Oh iya nak. Nak ada Tio Ari. Tio Ari yang teh mandangan. Sedang sakit yang teh. Sedang sakit. Itulah. Lah khawatir lo awak mandangannya.
1: Iya. Akhirnya lah itu suka ruin teh.
0: Iya. Itulah.
1: Itu lo jalan-jalan sama mie ya.
0: Nah aduh lah ya.
1: Cuma sakit-sakit kecehnya. Sakit dompet.
0: Sakit itu biasa. Sandu awak bentuk itu.
1: Oh, kalau ente enggak, mana?
0: Mbak?
1: Kalau ente ada tarinya.
0: Nah, do sano, sadonya, awak bentuk itu malu ado.
1: Ente menunggu tanggalnya.
0: Kalau pengusaha, iyalah. Awak juga jadi orang, aneh.
1: Ya, tapi kan ada jaminan.
0: Ih, jaminan tuh emangnya cukup.
1: Kalau aku nak lihat deh.
0: Ayolah, lah ada lagi. Apa lagu Om kau?
1: Oh, nomor 2 tadi ya, Ponte Terpesona, Ponte.
0: Terpesona Sri Devi.
1: Ah, tua.
0: Tentunya.
1: Itu lagu mana tuan saya?
0: Iyalah, tak ada lagi.
1: Om itu Terpesona masih di sini.
0: Iya.
1: Iyo, Ponte. Iyo rencana. Cuma manis
0: dan tapi manis dan kame.
1: Ayo ya.
0: Is, bapa ayo.
1: Manis tuan saya.
0: Ya itu tak dorong ni.
1: Nah ya.
0: Menyelinok tu.
1: Menyelinok tinggal di bawah mana di bawah ni ya.
0: Onde. Just sampai lima Om.
1: Iya tu lah.
0: Dia. Salam Om tak siapa.
1: Pertama tu tuan Telo.
0: Terima kasih.
1: Saya bertugas saya keluarga saya.
0: Ini.
1: Ah jadi tu Bayul, Jana, Bulan, Abi Om, Cilana tu. Itu Panur. Orang Melinda. Bang yang tapai. Duo R. Itu kakak abang kakak Om teh.
0: Ah jadi.
1: Ajo.
0: Jadi.
1: Terima kasih teh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Om Tommy di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke, penelpon terakhir Nusana Pandanga. Halo, assalamualaikum. Nendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang itu nenggelis ana.
0: Sehat Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Nenggelis gimana tuh?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Oh iya.
0: Mendung nggak di sana Bunda?
2: Apa?
0: Mendung nggak di situ?
2: Iya adem. Itu apa? Cuacanya bagus.
0: Oh bagus, iya. Sip. Oke.
2: Dari tadi itu apa matahari terbit terus lah sampai
0: iya,
2: sekarang.
0: Iya panas ya. Panas banget ya.
2: Panas saredang.
0: Iya, tapi di sini agak mendung, Bunda.
2: Agak mendung.
0: Iya.
2: Ini juga lah, sama lah kita.
0: Sama enggak, langit kita ya.
2: Dibilang mendung kan ini mah pinggir apa? Agak ke ini, ke bim. Kalau bim kan dekat ke laut.
0: Oh iya, betul.
2: Iya.
0: Betul sekali. Oke. Bunda lagunya yang
2: sekarang lagi. Bunda itu lagi minta putarkan lagu mahal aja lah.
0: Oh, mahal sudah terputar Bunda.
2: Oh udah apa lagi?
0: Yang tinggal
2: hujan.
0: Bunda,
2: minta hujan.
0: Hujan saya. Hujan udah tadi di Desi.
2: Oh hujan udah juga.
0: Ada undangan apa palsu, lagi? Undangan palsu, cinta tak bermata, terus kapan kawin?
2: Nah, yang palsu-palsu itu.
0: Ah, yang undangan palsu, cacahan Dika ya. Oke.
2: Iya. Salam dulu ya. Salam sedikit. Okay, salam boleh untuk Neng Gelis Ana.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, mudah rezekinya, lancar cerita, sukses ke depannya ya. Dan juga untuk Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, udah Jess, ada juga udah Hendra di Watu Sangkar, ada juga Baroni Chania, Baroni Chaniago ya,
0: betul,
2: yang di Tabing ada Pak Kang Asep di situ juga, ada Bu Nur di situ juga ya, ada Pak Oyon Tanjung, ada Eli Tanjung, Jomblo Lebak, Jomblo Kepo, ada juga untuk Suncet semalam masuk ya, ngekek-ngekek lagi ketawa.
0: Oh iya, ya ampun.
2: Ah, tandanya udah matang apanya itu, Mar,
0: sambalnya. Iya, iya, iya.
2: Okay, iya, okay. Jadi makanya dia bisa gabung. Kalau dia kan selama ini gabung-gabung enggak matang-matang itu rendangnya.
0: Betul. Betul sekali, Bunda.
2: Ketawa pula kita dia kalau dia masuk ya.
0: Rame ya, Bunda ya.
2: Rame. Gitu ya. Nah, untuk Buzur, untuk Nana, untuk Diana, ada juga ini ya Mbak Yul, ada juga ini ya Mama Najwa, Ica, ada Mama Ica, ada ini Desi, Ulah Karang, Desi di apa? Di Seba. Untuk semuanya aja lagi ya.
0: Okay,
2: ada Uni Monik juga tuh, nggak lupa. Karena sekali masuk nggak bisa masuk, udah deh. Okay. Sekali masuk disalamin semua, biar dia kenal juga sama kita ya.
0: Betul sekali.
2: Terima kasih, okay, Neng Gelis Ana. Semoga sehat selalu aja ya.
0: Amin,
2: kita.
0: Juga.
2: Moga kita ketemu nanti ya. Kalau sehat-sehat kayak gini lah, insya Allah kita ketemu ya.
0: Mudah-mudahan Bunda sehat terus.
2: Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen, selamat sore. Oke, aduh, sepertinya lagu Bunda gak bisa terputar. Gak apa-apa ya Bunda ya. Yang penting tadi kan udah bisa masuk. Karena cuma bisa satu lagu lagi. Karena sudah pukul 16.55 ya. Cuma satu lagu aja bisa kita putarkan Nusana Pandangan di Dendang Dangdut sore hari ini kok. Terima kasih yang lain koi. Dan tetap bersama Prampek dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: di Salam Pandangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung terlaksananya kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Zulfa Briandi didampingi pelaksana Nur Hasana dan Ansar Idris menerima kunjungan dari pengurus Yayasan Islamic Excellence Center Irfan Refliati bersama tim Batampe di ruang konsultasi Kemenak Satampe. Dalam konsultasi tasabuy, Zulfa Briandi mengagia penjelasan mengenai berbagai persyaratan dan juga standar nan paralu dipenuhi dalam proses pendirian TKIA. Beliau menyampaikan bahasanya pendirian lembaga pendidikan Al-Quran paralu mengacu pada ketentuan dan regulasi nan alam ditetapkan pemerintah. Informasi selanjutnya, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Jo Seni Antar Dinia Porsadin Tingke Provinsi Sumatera Barat 2026, kontingen Porsadin Kota Bukit Tinggi mengikuti training center terakhir sebagai bagian dari pemantapan kesiapan sabalun berlaga membawa nama Bukit Tinggi di Tingke Provinsi Batampe di Aula Kantua Kemenak Satampe. Dan Kakan Kemenak Haji Irwan menyampaikan arahan sekaligus motivasi kepada seluruh peserta dan juga tim pendamping. Beliau mengingatkan bahasanya keberhasilan dalam sebuah kompetisi tidak hanya ditentukan dari kemampuan teknis, namun juga kesiapan fisik, mental, dukungan, doa, serta kekompakan seluruh tim.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banget, mak menukan piti rial tuh. Nggak ke mama nggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama nggakan matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh, mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama, deh.
4: Astagfirullah.
6: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
6: Oh, ya udah.
5: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
6: Aduh, Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
6: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
8: rri.co.id
9: rri.co.id complete.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
9: rri.co.id
10: Pro 4 RRI Padang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir sorang, hasilnya ndak ada.
1: Itu namanya duduk sorang tersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas. Duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti gak usah banyak gaya yaudah.
1: Yo, sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah perlindunganmu dan Dia mengetahui Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik dan selain malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat dan bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bainah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tukfuha wa tu'tu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan

dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya, dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sanak Padanga Forum Konsultasi Publik digelar Sekolah Rakyat Medegah Pertama atau SRMP Ampe Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Wildan Humaidi mengatakan, kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik dan tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama maupun Sekolah Rakyat Menengah Ateh di Sumatera Barat. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan dan diberikan kepada peserta didik. Informasi selanjutnya Dun Sanak Padanga, perbuatan asusila yang melibatkan ASN mendapat perhatian serius Lembaga Kerapatan Adai Alam Minangkabau atau Elkam Sumatera Barat. Perlu pembekalan dan penguatan nilai-nilai adai dalam budaya Karajo. Pembekalan nilai-nilai adai bagi ASN indah boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata. Kedepan, narasi pembinaan ASN perlu diarahkan pada komitmen moral dan berkelanjutan. Ketua Elkam Sumatera Barat Prof. Fauzi Bahar mengatakan, benteng pertahanan utama seorang pegawai publik bermula dari rumah tangga. Pelanggaran etika dan moral seacobana baaka dari keretakan hubungan domestik dan indak tak selesaikan jobaya. Untuk itu perlu diterapkan prinsip adai basan disyara, sara basan di kitabullah ke dalam budaya Karajo harian ASN, bukan sekedar materi orientasi di awal karir.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sarang padangnya. Di malam kini ku bersama Jo Riri Antika akan mengawani dun sarang padangnya beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan dimulai Jo lagu-lagu Nusantara dun sarang padangnya serato kita akan berbagi informasi seputaran kuliner khas Indonesia dun sana padangnya, salah satunya sajian nasi dun sana padangnya. Karena kita telah menjadi pengetahuan umum, juga seluruh negara di dunia pasti memiliki makanan pokok dan dijadikan bahan utama dalam kehidupan sehari-hari ataupun masakan khas negara tasabuy. Di Indonesia seorang udah sarap padangnya, nasi kok merupakan makanan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan aja pernah menjadikan nasi kok sebagai makanan pokok. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia merasa alun makan kalau sehari kok alun makan nasi gitu dan sarap padangnya. Jadi beruntungnya Indonesia itu memiliki banyak budaya dari ragam masyarakat dan tingga. Nasi pun menjadi perlaku istimewa. Di berbagai provinsi, nasi lumrah diolah menjadi berbagai macam sajian yang memiliki ciri khas unik dari masing-masing daerah di Indonesia. Lalu apa saja sarang padangnya sajian nasi khas Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara yang paling populer? Yang pertama adalah nasi padang dan sarang padangnya. Of course ya. Jadi nasi padangku adalah kuliner nasi dan berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Dinamakan nasi padang karena kota Padangku adalah ibu kota Sumatera Barat. Jadi meskipun dinamai nasi padang, sajian itu banyak banget ditemukan di berbagai negara atau di berbagai wilayah di Indonesia dan sana padangnya. Banyak berbagai tempe makan, mulai dari tempe nan sederhana hingga restoran nan gadang dan khusus menjual olahan nasi padang. Nasi padang itu memiliki ciri khas dari berbagai macam lauk kuliner khas Padang seperti rendang, pucuk ubi, gulai ayam, sayur nengka atau cubada, sampai jojo berbagai lauk lainnya di sarang padangnya. Karena cita rasanya nan lama lezat, jadi nasi khas Indonesia yang satu kok acap benar menjadi makanan favorit bagi masyarakat Indonesia, bahkan itu mancanegara dan sarang padangnya. Jadi saking populernya karena kelezatannya, rendang jo nasi padang kok di sarang padangnya itu dinobaikan sebagai makanan salah satu makanan terlama atau terenak di dunia oleh CNN Travel dan sana padangnya. Kemudian ada pulau ala nasi kuning dan sana padangnya. Itu berasal dari tanah Jawa. Itu sangat bana populer karena memiliki ciri khas pada warna kuningnya dalam tampilan nasinya dan sana padangnya. Jadi warna kuning pada sajian nasi kuning kok berasal dari olahan rempah kunyit. Tampilannya nan menarik, jorasonya nan gurih, membuat nasi kuning ko sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan biasanya dun sarang padangnya nasi khas Indonesia ko disajikan dalam bentuk tumpeng atau kerucut, itu sebagai sajian khusus pada acara-acara tertentu. Dan nasi kuning dalam nasi tumpeng ko memiliki arti yo sebagai ungkapan rasa syukur, di mana kerucut nan dibuat dari nasi kuning ko melambangkan Gunung Ameh jo makna kemakmuran gitu dan sana padangnya. Lalu seperti informasi lainnya seputaran sajian nasi khas Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara, beko kita akan berbagi informasinya setelah lagu-lagu Nusantara jo informasi berikut.

0: Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padangnya. Kita berbagi informasi terakhir seputaran sajian nasi khas Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara. Salah satunya ada nasi uduk dun sana padangnya. Itu merupakan olahan khas Betawi dan juga menjadi salah satu sajian nasi khas Indonesia nampal yang populer. Nasi uduk diolah dari nasi putih dan di aron basamu santan jo bumbu-bumbu

tidak lupa ditaburi bawang goreng serta kerupuk di atasnya sebagai pelengkapnya dan sarapannya. Kemudian ada pula nasi liwet dan sarapannya. Eko hampir serupa dengan nasi uduk dalam pengolahan nasinya. Nasi liwet memiliki perbedaan dalam penyajiannya. Umumnya para penjual nasi liwet itu menyajikan hidangan di atas daun pisang basah melau, pendampingnya seperti daging ayam, sayur lebu siam, telur dadar kerupuk jelainya. Nah, penyajian Eko di penyajiannya di atas daun pisang itu membuat rasa nasi khas Indonesia nan sang satuko beraroma lebih lama. Terlebih juga nasi liwet disajikan dalam keadaan panih dan sarapannya seperti itu. Baiklah, dan sarapannya kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari ini kok masuk pada jam 9 balik lewat 33 menit waktu Indonesia Barat dan sarapannya. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, kita akan beralih dulu mendengarkan lagu religi dari Sulis Barikiko.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Sumatera Barat.
1: MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapadanga. Selamat malam Bali ya untuk dun sarapadanga di Bersojo Brado yang kini ko alhamdulillah malam ko dun sarapadanga turun hujan di kawasan Sudirman Dua Baleko mungkin cukup labe ada gemuruh-gemuruhnya dun sarapadanga mungkin ditampe dun sana padangnya ala turun hujan pula alhamdulillah ya dun sana padangnya satidaknya iko bisa mengurangi asok di kota Padang dun sana padangnya karena hari ini kok cuacanya agak angin badangkang kemudian asoknya agak tabah gitu dun sana padangnya tapi alhamdulillah bisa hilang karena hujan malam ke dun sana padangnya yo dan tentunya dun sana padangnya seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan sebuah drama legenda dan malamku akan menceritakan kutukan puyang gadis dun sana padangnya dan setelah itu Beko kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu berminang 100 jam formasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Cerita legenda kali ini tentang legenda di masyarakat Kupang Tuo Tebing Tinggi. Kecantikan gadis di desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, konon tidak ada yang melebihi kecantikan Siti Lamjena, gadis cantik yang ayu yang tinggal di desa Kupang Tuo sekitar abad ke-8. Hingga kini misteri kutukan itu oleh sebagian masyarakat masih dianggap dan masih terasa bagi penduduk setempat. Diceritakan bahwa salah seorang warga asli desa Kupang mengatakan cerita ini ada sejak masa kerajaan di Palembang. Ia tahu cerita ini dari tetua warga desa Kupang. Hingga saat ini cerita ini masih terjaga sampai dengan turun-temurun dan inilah kisahnya. Diceritakan, menurut cerita, saat itu hidup seorang gadis cantik di desa Kupang, di mana gadis tersebut menurut masyarakat setempat bernama Siti Lamjena atau Siti Rohina, atau juga dikenal masyarakat setempat dengan nama Sahina, hendak dipersunting sang raja yang berlayar di Sungai Musi dari Palembang.
3: Wahai putri nan cantik jelita, sudikah kiranya dikau ku persunting menjadi istriku? Karena hasad hati terpukau dengan kecantikanmu.
4: Maafkanlahku, Tuanku Paduka Raja. Bukanlah kecantikan rupa semata yang menjadi hal utama. Jikalah cinta berdasarkan rupa, maka cinta itu tak berasal dari hati. Hanya hasrat yang timbul. Kalaulah begitu, hendaknya Tuanku merubah perasaan Tuanku. Cukup memuji saja.
3: Oh, janganlah tersinggung. Aku hanya bergurau. Walau aku suka dengan parasmu, tapi hatiku pun sama, aku kan setia demimu.
4: Jikalau sudah bulat keinginan tuanku, hamba berharap tuanku dapat menemui kakakku yang akan menentukan semuanya.
3: Siapakah gerangan nama kakakmu itu, wahai Siti Lamjena?
4: Dia lelaki utama di desa kampung ini. Dia yang menjaga desa ini menjadi desa yang aman. Namanya Abdul Amaran atau Puyang Juara.
2: Dulunya, desa Kupang letaknya berada di pinggir Sungai Musi, disebut warga Kupang Tuo. Namun, sayang Siti Lamjena dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Amaran dikenal Puyang Juare menolak lamaran sang raja.
5: Maaf Tuanku Raja, bukannya hamba menolak keinginan dan lamaran Tuanku, tapi karena adikku Siti Lamjena masih terlalu muda untuk dinikahi. Lamaran Tuanku, aku tolak.
6: Apa? Kalian berdua memang telah sekongkol untuk menolak pinanganku. Baiklah, aku masih tetap bersabar. Aku tunggu beberapa pekan lagi. Aku akan datang kembali ke desa ini.
2: Karena keinginannya ditolak, lalu raja menyampaikan akan datang ke desa Kupang Tuo kembali untuk membawa Siti Lamjena.
4: Kakanda, bagaimana dengan ucapan penolakan kita? Apakah tidak membuat marah raja?
5: Tenanglah, kakakmu ini akan mencari jalan keluar. Mudah-mudahan permasalahan ini akan segera selesai. Sang raja tidak akan marah.
2: Pada suatu kesempatan, sang raja kembali ke desa dan ingin membawa gadis pujaannya, Siti Lamjena. Hal itu terdengar oleh Abdul Amaran. Sebelum raja datang, Abdul Amaran berdiam diri dalam kamar mencari akal siasat. Lalu Abdul Amaran dengan keluarganya mencari akal agar Siti Lamjena tidak dipersunting dan akhirnya memutuskan Siti Lamjena disembunyikan keluarga dengan cara dibuat galian di dalam tanah.
4: Apakah tidak berbahaya, Kakanda, walau kita menyembunyikan adik kita dalam lubang yang ditimbun tanah?
5: Lubang itu sudah aku persiapkan dan akan aku buatkan senyaman mungkin buat Siti Lamjena bersembunyi di dalamnya.
4: Kalaupun tidak berbahaya, kami sekeluarga dan warga desa di sini akan turut membantu menyembunyikan adikku yang cantik jelita ini.
2: Rencananya, lubang akan diberi bambu ditanam untuk alat bernapas Siti Lamjena bersama perlengkapan seperti tikar, sisir, daun sirih, dan buah pisang emas sebagai makanannya.
3: Senang sekali Kakanda Abdul Amaran, kami bisa bertemu kembali dengan Kakanda. Sudah lama waktu ini kami nantikan. Mana Siti Lamjena yang hamba ingin persunting? Nanti dia kelak akan menjadi permaisuriku bertahta di kerajaan.
5: Maafkan kami tuanku, sudah beberapa hari ini adikku Siti Lamjena tidak pulang. Dia pergi entah kemana. Kami pun merasa cemas, hingga kini belum terdengar kabar.
6: Apa? Kalian semua menipuku. Aku tidak suka ditipu seperti ini. Para prajuritku, cari Siti Lamjena dan hadirkan ke hadapanku.
5: Silakan kalau tuanku berniat mencari, yang pastinya dia tidak berada di sini lagi. Dia tidak sudi diperistri raja.
6: Puyang! Gawat, Puyang! Puyang maafkan hamba, Puyang! Puyang! Gawat, Puyang! Puyang, maafkan hamba, Puyang!
5: Kenapa kau berlari-lari? Seolah ada sesuatu yang penting.
0: Iya, tuan. Lubang tempat menyembunyikan Siti Lamjena. Tampaknya lupa kita buat lubang kecil untuk bernafas.
6: Apa?
0: Sampai senekat inikah kau lakukan, Kakanda Abdul Amaran? Bagaimana dengan keadaan? Prajurit, bantu warga desa bongkar dengan cepat lubang itu.
7: Baiklah, Puyang. Tuanku, kita harus mempercepat sebelum terlambat dan terjadi sesuatu pada adik Puyang.
2: Hingga waktu ditentukan raja sudah tiba dan ternyata Abdul Amaran lupa memberi bambu suling untuk alat pernapasan di dalam tanah.
5: Gali terus, ayo kalian gali. Adikku Siti Lamjena, maafkan kakakmu ini. Ayo, semua bantu menggali tanah ini.
2: Namun sayang, saat digali lagi, Siti Lamjena sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal peralatan yang sebelumnya dimasukkan bersamanya yang tersisa.
6: Maafkan aku, Siti Lamjena. Aku menyesal memaksamu menikah dengan diriku. Maafkan aku, Siti Lamjena.
5: Kakakmu ini merasa bersalah, Siti Lamjena. Biarlah mungkin ini sudah jadi takdir kita. Dirimu telah berkorban demi kedamaian desa ini.
2: Menurut warga, sebelum disembunyikan di dalam tanah, Siti Lamjena sempat menyebut kalau gadis desa Kupang tidak sampai menyerupai atau melebihi kecantikannya.
4: Aku bersumpah kalau gadis desa Kupang ini tidak sampai menyerupai kecantikannya melebihiku. Karena cantik itu luka, cantik itu sebuah petaka. Jangan sampai kecantikan mereka akan seperti yang aku alami. Cukuplah aku yang merasakannya.
2: Hal ini diucapkan Siti Lamjena agar kejadian serupa tidak dialami warga desanya seperti yang dialami oleh dirinya. Sampai saat ini cerita rakyat desa Kupang ini dikenal dengan cerita Puyang Gadis. Saat ini kondisi makam cukup terjaga dan warga setempat masih menganggapnya keramat. Di dalam makam tersebut terdapat gundukan tanah yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Dipercaya, itulah sebagai makam Puyang Gadis dan lama-kelamaan gundukan itu semakin tinggi. Sahabat budaya, sampai berjumpa dalam kisah legenda yang lainnya di RRI Programa 4.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Masih hujan di Sorang Padang ayo di kawasan Sudirman 2 Balai Padang dan tentunya di Sorang Padang sampai pada kakam Perempat RRI Padang. Kita juga akan berbagi informasi untuk di Sorang Padang di malam hari ini kok beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena di jam 21 sampai jam 23 seperti biasa ada kesalam bajawe dan sana pandangan. Tapi beko di jam 21 ya. Bukan di jam segiko dan sana pandangan. Itu alun alun wakatunya gitu ya. Dan tentunya di sana pandangan sebelum kita akan berbagi informasi untuk dan sana pandangan, kita akan dengarkan dulu lagu Minang tadi dari Wawa Naila Banyak Ciminya di sana pandangnya. Kita beralih ke lagu Minang dari Ucok Sumbara Angan Tak Sampai di sana pandangnya.

0: Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
3: Olive nggak update status hari ini. Apa dia sakit ya?
4: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
3: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
4: Alasan aja dibanyakin.
5: Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ekotari Mampakue ya penanganan kebakaran hutan jolahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Jadi penanganan tersebut itu dilakukan melalui operasi darai, udara, waterbombing hingga modifikasi cuaca. PLT Kepala Pusat Data Informasi Geokomunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan Eko mengatakan dun sana padanya penanganan karhutla mesti taruh dilakukan. Seluruh unsur terkait bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan gitu di sana padanya. Jadi, 6 provinsi tersebut itu mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Jawa, Sumatera Selatan. Kondisi titik api jo kualitas udara babedo sehingga penanganan disesuaikan jo kebutuhan wilayahnya gitu di sana padanya. Dan Berton pun mengatakan pula Satgas Darai menjadi tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla. Dukungan udara tetap dipakue yang melalui patroli waterbombing jo modifikasi cuaca. Dan BNPB jo mengoptimalkan modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan pembentukan hujan. Operasi tersebut itu dilaksanakan berdasarkan rekomendasi BMKG jo kondisi awan di wilayah sasaran dun sana padanya. Baiklah informasi ko dun sana padanya kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih berbagi informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat karena di jam 21 sampai jam 23 beko baru bisa dun sana padanya bergabung di program Salam Bajawe itu dun sana padanya. Yo jadi kalau jam sagi ko alun bisa karena alun waktunya untuk program Salam Bajawe. Dan kita akan masih berbagi informasi balik untuk adun sana padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: telah lama.
1: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanam Padanga. Pakar industri tertentu Badan Riset Jo Inovasi Nasional atau BRIN, Hotmatua Daulay, ikut mendorong pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi. Jadi menurutnya konsep Tasabu itu harus membangun ekosistem teknologi, bukan sekedar menyediakan lahan, jo fasilitas pendukung industri gitu di Nusa Padanga. Tentunya ini pun menjalankan pulau ya, kawasan industri teknologi nan tinggi kok perlu menghubungkan kegiatan riset, pengembangan produksi hingga pemasaran produk. Jadi di dalamnya hasil penelitian dapat berkembang menjadi prototipe, kemudian diuji, diproduksi, kemudian masuk ke pasar. Jadinya menilai kawasan tersebut juga membutuhkan lembaga riset perguruan tinggi serta fasilitas bahasamu untuk pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pengujian itu dapat digunakan bahasamu sehingga industri tidak selalu harus membangun laboratorium di pusat penelitian sorang gitu di Nusa Padanga. Dan Hotmatua menilai Indonesia kok pernah membangun konsep serupa melalui Puspitek dan memiliki laboratorium pengujian untuk mendukung produksi. Jadi kawasan tersebut juga berdekatan Jo Institut Teknologi Indonesia, Jo Rencana Kawasan Industri, dan kini Banamo Tekno dan Sana Padanga. Dan tentunya informasi kok kita kutip dari rri.co.id. Dan beko kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu yang berminang 100 jam informasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Keempat, RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Pandanga, Indah Sabayo. Dan tentunya Dun Sana Pandanga, kita masuk ke program Salam Bajawe untuk malam kini ko. Jadi bagi Dun Sana Pandanga dan Kanio Bagabuang pada malam ko, silahkan saja di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabaleh 6 0924 0, atau bisa pula ke chat via WA Prampek pada malam kini ke Dun Sana Pandanga. Ya, jadi silakan dan Kanio bergabung, silakan Dun Sana Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya pertama dulu ya Dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sana Pandanga.
1: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ada Bundo Nur di Simpang Gia. Bakaba Bundo, sehat?
1: Alhamdulillah
0: kalau sehat. Baiklah Bundo, nio lagu minang apa malam kini kok Bundo?
1: Oh, lagunya apa Riri?
0: Apa tuh?
1: Menanti
0: enggak
1: ketibo dari
0: ya, ya. Menanti enggak ketibo.
1: Iya, dari Fanny Fabiola.
0: Iya. Baik, saban. Sampai kita mencari lagunya Bundo, boleh Bunda salam-salam dulu Bundo.
1: Salam pertamanya buat diri keluarga.
0: Amin. Terima kasih Bundo. Amin. Terima kasih.
1: Riri, Ari namanya ini?
0: Dalam perawatan Bundo.
1: Di rumah Ir masa kini.
0: Iya Bundo, dalam
1: Oh, apa sakitnya?
0: Cuma kelelahan saja Bundo.
1: Oh, kelelahan, tidak istirahat.
0: Iya Bundo.
1: Ayo mudah-mudahan cepat sembuhnya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Petangko kan itu Panur Tanjongnya yang kemencan dia adiknya. Nanti misalnya si adik kan, tapi adiknya gak tahu lah tempatnya dia Nyana yang baik.
0: Baiklah Bunda.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bunda Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah Bunda. Iya Bunda, insyaallah kita panitia ya Bunda. Baik, iya Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bondo Nur di Simpang Gia. Kita coba taring mau penelpon selanjutnya balik Dun Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku Dun Sana Pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik ini.
0: Iyo, ada Pak Buyang tapai dia ya Pak Caba. Kabar Pak Buyang sehat? Sehat Pak yo.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadilah Pak Buyung, ini lagu minang apa malam kini ke Pak Buyung?
2: Jan dicari duo, cuman yang versi laki-lakinya.
0: Jan
2: dicari duo.
0: Dicari duo. Oke. Okay. Dari Arif yang kita ado. Itu saya laki-laki Pak. Laki-laki. Jadi baiklah. Boleh salam-salamnya silakan. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih doanya Pak.
2: Untuk Nana, tadi Bu Nur.
0: Jadi,
2: sesuatu untuk orang muda Gira, Diana, Ulan, Emma, Jeputra, Kelo Samilan, Roni Kenado, Jibo Putri, Maikam Kumbang, Opa Wawar Jamba, Jo Jomlo Lebay.
0: Jadi Pak.
2: Udah Jes di Kuala Lumpur. Ada tuh ke sana awak kakak dua
0: tu. Sadulanya banyak lah, jadilah.
2: Senana aja lupa cek tu ya.
0: Jadi Pak.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Buyung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung tapai di Ayah Pacah. Nambah rusan Bagabuang Dun Sana Pandanga. Baik, kita bagi bagi kesempatan dulu Dun Sana Pandanga ke via WA dulu, chat via WA Dun Sana Pandanga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iku ada Bu Desi di Jakarta. Request lagu Babagi Sayang dari Sri Fayola. Salam Mbak Riri, Mice, Oni Ana, Bu Ari segera sehat dan juga berbahagia selalu, amin. Bunda Queen, Mbak Yul, Bundo Zur, Diana, Pak Oyon, Pak Oyon kemudian Ado, Aldi Tanjung, Uda Roni, Udi Nana, Sadonyo, Okeri, oke banyaklah. Baik, terima kasih untuk Bu Desi di Jakarta, ikut sama Bu Desi Astratik ya Dun Sanang Padanga. Dan tentunya bagi Dun Sanang Padanga nangkanyo bagabung silakan saja. Tapi kita akan jeda dulu beberapa lagu dan informasi akan kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor

0: Minggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: manusia. Bini apa? Lama lagi banyak aku kira. Lama lagi kira. Lama lagi ya. Bini banyak aku kira.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Panaga. Kita masuk di sesi K2 di program Salam Bajawe pada malam hari kini ko. Jadi nangkanyo bagabo, silakan saja di line telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 0812-6 092 ampe 0, atau bisa pulo ke chat via WA per ampe RRI Padang dan Sarang Panaga. Di chat via WA yo dan Sarang Pandangan, insya Allah kan kita terima penelponnya, WA nya akan kita baca gitu dan Sarang Pandangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikut dulu. Halo, selamat malam Josia, kau dan Sarang Pandangnya.
1: Selamat malam.

0: Bang Tommy di Pagai Mentawai, Baka Banyu, Bang Tommy say hi.
1: Alhamdulillah segi panari.
0: Alhamdulillah segi panas. Sinan hujan bang?
1: Enggak cerah nih.
0: Cerah, oke di Kota Padang aku diguyur hujan malam kini
1: kok. Cerah di Cisiti.
0: Oh Cisiti, bayalah.
1: Cerah sini ya.
0: Berawat tuh secerahnya tuh.
1: Nah itulah.
0: Tak terhingga. Bayalah bang Tommy ini lagu Minang malam kini kok bang.
1: Lagu apa biasanya
0: di Dimar Majo, kasihlah KTP aja lah. Jaleh tuh mah, kau nak jaleh ha?
1: Kayaknya ke Pasar Firman.
0: Pasar Firman. Senang yo, naik kereta api cucu-cucu saat tiba ke Pantai Gandoria kan?
1: Dari stasiun itu 20 meter
0: ya. Nah, naik ojek. Oke, bayarlah. Boleh salam-salamnya dulu silakan Bang Tommy.
1: Yang pertama itu Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang.
1: Sama bertugas ya.
0: Jadi Bang, siap.
1: Siap, keluarga Riri.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Nah, itu Bayul, Diana, Bulan, Inana.
0: Jadi.
1: Panur. Duer. Kami sampai.
0: Jadi siap.
1: Air mau dijirang.
0: Oke, itu.
1: Nah, itu kakak Bari.
0: Ajo. Ajo.
1: Iyo.
0: Bayalah.
1: Di simpan itu abang mau digulombak apa?
0: Wih, jenai, jannya Ajo yo, Jan. Bayalah bang Tommy. Jadi bang, terima kasih pulo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang Tommy di Pagai Mentawai dan sana Padangnya. Kita coba terima pendapat berikutnya balik dan sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jasia, ke dan sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, aduh, Angkur Rajo Kaci.
2: Halo.
0: Halo, Jasia kok pak? Halo. Halo. Selamat malam, assalamualaikum Jusia, ke dun sana Padangnya. Oke, dun sana Padangnya sepertinya memang jaringan, boleh diulangi dulu untuk dun sana Padangnya. Kita coba terima pendapat berikutnya, terputih pula. Silakan untuk dun sana Padangnya nangka bagabua di line telepon kita pada malam hari ini kok. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana, terputih pula. Boleh dicoba untuk adun sana Padangnya. Kita coba lah yo. Terima penelpon berikutnya dulu. Halo, Josia kodun sana Padangnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iyo, bayarlah. Ada Pak Roni Jambak yo di Tabiang yo.
3: Ah, dia okay. Tahu ini, ya.
0: Iyo, kalau galak-galak kok apa kok madu jong ya. Bayar apa kabar Pak Roni? Sehat.
3: Itu mangannya itu namanya setiap perempat RI Padang mah.
0: Mantap. Nah, itu mau galak awak. Baiklah. Alhamdulillah saya banako Pak Roni walaupun di hujan di ruak hujan di siko dingin hajar. Baiklah.
3: Kesempatan masuk ke mari.
0: Alhamdulillah rezeki ya Pak mah.
3: Iya.
0: Jadi apa nih lagu Minang malam kini kok Pak Roni?
3: Tangi di rantau dari Dalmon Bari.
0: Tangi di rantau Sabanta dulu. Kita cari dari dulu. Tangi di rantau. Sampai kita Dalmon. Mencarinya Pak. Buliah salam-salamnya dulu Pak.
3: Nah, pertama itu salam itu untuk Riri keluarga.
0: Jadi, terima kasih Pak Roni.
3: Nah, semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
3: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin, amin.
3: Anak
0: amin.
3: Yang jadi anak soleh, yang soleh anaknya.
0: Amin, ya Rabbal Amin.
3: Nah, itu sudah itu salam untuk Unidesi dia Desertek.
0: Jadi.
3: Itu sudah itu Kanana di Belimbing.
0: Baik.
3: Kanana lah, sehat hari ya.
0: Alhamdulillah, Allah.
3: Sehari tidak ada, no? Sehari tidak ada masih masuk, sorry.
0: Sadang sehari. Tidak baik-baik saja untuk kesehatannya,
3: oh,
0: Pak.
3: Oh, gitu, yuk.
0: Doan saja cepat cegak.
3: Ayo, seri cepat sehat. Mulai dapat ya, siaran ya, kan?
0: Amin. Lah, rindu deh, nyok.
3: Ayo, yo, di sana penanggal lah dia lari di sebelah.
0: Iyo, nyupul rindu lah pengen
3: siaran. Iyo, tu sudah tu salam, sudah tu salam untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Baik.
3: Tu Unijita di Pereman.
0: Jadi Pak.
3: Tu sudah tu Bu Nur tadi Bu Nur masuk hari.
0: Ada Bu Nur batu mana?
3: Ayo. Oh iya iya. Oh Dawidira ya.
0: Heeh.
3: Ayo salam udah. Ayo salam Dawidira. Bu Nur.
0: Jadi Pak. Bu
3: Yul lah nak. Bu Yul ya. Bu Yul salam dia. Tu Pak Nur, Pak Oyon, Pak Edi, Maisam Sumbang, Umi Diana, Abu Kika Meses adalah
0: Ibu Kika Meses
3: yang
0: tak
3: sebut nama. Dapat salam kompak ke sebelah dari Pak Roni Jambak Edi.
0: Baik,
3: terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak Roni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang. Dun sana padangah sabar dulu deh. Nangka masuk telpon koha basa-basa gitu. Berbagi kesempatan dulu untuk dun sana padangah nang masuk kacet via WA perampe pada malam kini ko dun sana padangah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika Eko Jomblo Lebay datang Bali ya. Merequest lagu Sri Viola di balik karu 2. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Sultan Pamenam, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Wulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sultan Pamenan, Udah Jazz, Mama Najwa, Udah Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, dan Uni Nana. Salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubuk Minterundun. Sana barangan dan masuaka chat via WA sampai pada malam kini ko. Dan tentunya di sana pandangnya kita akan jeda balik. Jadi nangka bagabong silakan saja. Tapi kita informasikan untuk di sana pandangan dan masuk melalui telepon via WA. Mohon maaf dulu ko ha. Tidak bisa kita terima di sana pandangnya karena kita akan bagi kesempatan yang untuk bagabong ke via WA ko chat via WA saja di sana pandangnya. Karena telepon ala duo kita kasih kesempatan. Jadi kita kasih puluh kesempatan untuk di sana pandangan dan masuk ke chat via WA gitu di sana pandangnya. Yo. Oke lah, kita akan jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, besok kita akan balik di sesi K3 di malam kedun sarapanannya.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapuluh. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayer Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini, hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati, dan jasadnya jatuh ke sungai, serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis, menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padaga. Kita masuk ke sesi ketiga untuk program Salamba Jawa. Jadi silakan untuk Dun Sana Padaga kanyo bergabung di line telepon atau di chat via WA Prampe. Silakan Dun Sana Padaga yo. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum jasiako Dun Sana Padaga. Tak putih dun sana pandangnya. Kita coba terima balik penelpon berikutnya balik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum jasiako dun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, ada Uda Widira. Baik, baka bauda sehai Uda Widira.
1: Kabar segimana aku ya?
0: Segimana aku nak udah yo. Jadilah kalau segih udah nih lagu Minanga malam kini kau udah Widira.
1: Lagu
0: rancak ya? Ah, rancak udah nih itu.
1: Dari. Olivia tanya lagu sari.
0: Olivia Alun, kalau nggak salah Alun kau udah ha?
1: Coba cari sari.
0: Apa tuh judul lagunya?
1: Janji Bagenggam.
0: Janji Bagenggam jadi.
1: Iya.
0: Sambil kita mencari lagunya boleh udah salam-salam dulu.
1: Pertama salam dari Riri.
0: Jadi udah terima kasih.
1: Untuk Pak Bujangkaiku, untuk Pak Malin.
0: Jadi.
1: Untuk Pak Menak, untuk Pak Bujang, semua Bu Menara. Untuk apa semua Bu Putri. Untuk Bu Meri, Mama Dejo, untuk Bu Zul, untuk Bu Nur.
0: Jadi.
1: Untuk Pak Oyon, untuk Pak Nur, Kinda Tommy, untuk Pak Munir, untuk Dadi, untuk Daendra, untuk Pak Nakos,
0: untuk
1: Dulu sana sadol lagi.
0: Sadolonya baiklah.
1: Betul lagunya
0: ini. Janji Bagenggam dari Olivia Tanjuang. Aduh, iya. Dah bahasa buat lagunya kok.
1: Ya hari. Salam untuk dan sanak saudaranya.
0: Jadi udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Udah Widira di Marapalam. Jadi silakan Dun Sana Padanga nangkanyo bergabung di line telepon atau di chat via WA Prampe juga bisa Dun Sana Padanga ya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya balik di 0751 dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kudun Sana Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak ya, Josia kok Pak?
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah Pak Nur, Tanjung Baka Banyu Pak Nur, sehat.
2: Alhamdulillah Riri.
0: Baik, alhamdulillah Pak Nur
2: Riri, nyola. Ba.
0: Alhamdulillah segebana kok Pak Nur, Pak Nur nyola lagu.
2: Iya, itu jangan cembok Pak.
0: Baiklah Pak Nur, ni lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur?
2: Dendang perantauan sehari.
0: Dendang perantauan. Sambil kita mencari lagunya, boleh salam-salamnya silakan Pak Nur.
2: Pertama untuk diri keluarga kan.
0: Jadi
2: mudah-mudahan sehat selalu, rezeki Allah dan berkah.
0: Amin.
2: Sudah tu anak menjadi anak yang saleha.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk nama masuk tadi ini. Amu dah terambil kekalok tadi ya. Mulai kan.
0: Jadi Pak Nur.
2: Untuk nama tadi sudah tu Bunda Queen,
0: jadi
2: Diana,
0: iyo.
2: Bulan, Putri Tanjuang, Putri Tanjuang,
0: jadi
2: Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Gelok Sembilan, Roni Cenago, Roni Jamba. Ajo Piala.
0: Baik.
2: Pandan dipagai lah masuk tadi ring.
0: Allah tadi Pak Nur di yang pertama.
2: Untuk pagi sudah tu. Untuk Yedira sementara ya.
0: Iyo, betul Pak Nur.
2: Untuk Yedira. Ali Tanjuang, Oyen Tanjuang.
0: Baik.
2: Sudah tu. Bujang Tarusan.
0: Iyo.
2: Kasado sehari.
0: Kasadolanya bayi lah Pak Nur.
2: Ajo Munir.
0: Okay.
2: Sudah tu Bujang Pak Ibu. Untuk sado sehari.
0: Kasadolanya bayi lah Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Nur ya.
2: Terima kasih, Rik.
0: Ya, Pak Nur.
2: Mudah-mudahan Rik bilang bukan tak hujan hari ini.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, nomor urusan Bagabang dan Sana Padanga. Kita bagi kesempatan untuk Dun Sana Padanga dan Allah bergabung di chat via WA perampek pada malam kini ke Dun Sana Padanga. Iko ada Pak Zam di Nanggalo, nyo request lagu Saki Taube Ilang Baganti. Salamnya untuk Riri sekeluarga. Baiklah, terima kasih Pak Zam di Nanggalo dan masuk ke chat via WA perampek pada malam kini ke Dun Sana Padanga. Dan kita akan jeda balik Dun Sana Padanga. Jadi sesi berikutnya silakan untuk Dun Sana Bagabua di line telepon atau di chat via WA Prampe juga bisa Dun Sana Padanga yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Tari Dun Sana Padanga di 92,4 MHz.

0: 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat, dun sana pandangnya. Kita masuk di sesi terakhir kita pada malam kini ke dun sana pandangnya. Kita coba tarik mempenelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam Josia ke dun sana pandangnya.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Jusya kedun sarang padanya. Baiklah, ada Uni Nana di Balimbiang.
1: Iya, Uni Riri.
0: Oke, okay. Kabar Uni sehat?
1: Sehat. Uni Riri gimana kabarnya Riri?
0: Alhamdulillah, sehat sekali nih Uni Nana.
1: Syukurlah. Kata Pak Nur Tanjung, Uni Riri ulang tahun ya?
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Enggak ya, enggak tahu Mbak Sarana tadi.
0: Enggak.
1: Dengar tadi. Oh enggak ya?
0: Bukan.
1: Riri ulang tahun.
0: Cepat sekali ini tahun Riri ya.
1: Oh, mungkin yang salah dengar mungkin.
0: Mungkin salah dengar.
1: Oh, maaf ya Uni Riri.
0: Iya,
1: mungkin ada yang salah dengar. Kalau apa ya, tadi kayaknya kedengarnya Riri ulang tahun hari ini kalau enggak salah Nana ya. Pak Nur Tanjung tadi pas Uni siaran
0: mungkin
1: tadi.
0: Mungkin RRI bulan ini tahun. Karena kan RRI tanggal 11 September
1: iya,
0: ulang tahunnya Uni. Hari radio tanggal 11 September. Iya. Jadi bulan ku. Jadi RRI ku ada acara RRI Fest. Nah, itu ada berbagai macam acaranya diadakan di RRI Padang. Ada bazar, besok mulai bazarnya. Ada lomba melukis untuk tingkat TK, ada lomba bernyanyi lagu Nusantara untuk SD, banyak gitu nih. Puncaknya ku hari Minggu. Minggu tuh puncaknya ada Senam Basamo, ada door press 10 tuh gitu. Iya, mungkin Pak Nur tuh ngecek RRI ke bulan ulang tahun nah gitu mungkin.
1: Oh gitu. Oh iya, mungkin iya. Nana yang salah denger, maaf ya Uni sendiri.
0: Aduh Uni. Bayalah.
1: Aduh, bisa kayak gitu, ikut lah. Waduh, ini karena memang belum bisa pula jalan jauh lagi
0: padahal. Aduh, lain waktu.
1: Masih
0: belum. Nah, Mbak Ado Nina, ada lain waktu beko tuh mah ada waktunya untuk kita bahas sobo di siko.
1: Iya, itu lagi.
0: Baiklah. Uni Nana nih lagu Minang apa Uni malam kini ku Uni Nana?
1: Ada lagu Bugi Lamo Uni Lili.
0: Bugi Lamo ado Uni dari si Uni Nio penyanyi ko. Ko ada dari
1: yang
0: cewek.
1: Iya, Uni yang cewek aja.
0: Aduh, Tata Talita sama Ajo Buset. Sajo kita pilihkan Uni?
1: Oh, enggak apa-apa juga lah.
0: Oke. Okay. Boleh salam-salamnya dulu, silakan Uni Nana.
1: Salam buat Uni yang bertugas ya, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Dede yang di
0: rumah.
1: Terus salam semua yang masuk tadi dari Ibu Nur, Pak Uyan Tapai, Ibu Manuara, Bunda Siokta, terus siapa lagi ya? Om Tommy.
0: Iya, ada Om Tommy di Pagai.
1: Sama Siti, Udara di Jamba. Jomblo Lebay, Jomblo Kepo. Terus udah Widira tadi, Pak Nur Tanjung, siapa lagi? Siapa lagi ya?
0: Banyak
1: ada Diana, Jumla.
0: Jadi,
1: Bu Nur, Queen, Uni Yuita Parcel, Uni Emma, Putra Saya 9.
0: Jadi,
1: terus semua Lalu Aja Piala juga, Om Peter, udah Jess.
0: Baik.
1: Fitro, Pak Oyon, Mak Itam.
0: Jadi Uni.
1: Yang tersebut di salam kompak semua ya Uni Riri.
0: Baiklah Uni, jadi.
1: Makasih Uni Riri.
0: Sama-sama Uni Nana.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bali, bye. Ada Uni Nana di Balimbiang dan sana pandangnya. Bulia silakan angka bagabuang pada malam kini kau dan sana pandangnya. Kita coba tarik mempenelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kau dan sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye. Ada Pak Oyon Tanjuang di Kampung Durian.
2: Kira-kira itulah.
0: Apa ini lagu Minang apa malam kira kok Pak Oyon?
2: Lagu Minang awak. Surek dari rantau lah.
0: Surek dari rantau. Baiklah, sambil kita mencari surek dari rantau.

0: di maka beradoannya abulia salam salam apa malam kiri kok
1: menumpang aja nana tadi salam
0: menumpang saya
1: ya.
0: Jadi sore dari rantau dari siapanya anio tarimo penyanyi pak ado Renima kok ha ado Fanny Fabiola ado
1: Eri Marta ado
0: Eri Marta
1: ya.
0: Indah ada do Pak Alunado kita koleksi dari itu Pak.
1: Ya tadi.
0: Aduh sore dari rantau dari Ian Rustam. Sore dari rantau dari Trio L. Aduh dari Renima. Aduh dari Fanny Fabiola.
1: Fanny itu lah.
0: Fanny saya Pak. Jadi.
1: Ya. Ya,
0: yo Pak, terima kasih Pak Ian yo.
1: Salam untuk dari keluarga.
0: Siap Pak. Jadi.
1: Awak titip salam lah.
0: Jadilah.
1: Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ayun Tanjuang di Kampung Durian dan sana padanya. Kita berbagi informasi bukan di sana padanya. Berbagi kesempatan balik. Nah, masuk ke chat via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Riri. Selamat malam Riri, semoga sehat sekeluarga, sehat selalu. Kau boleh minta putarkan lagu Pasang Burung dari Tiar Ramon. Salam Bu Riri, semua kru Perempat serta seluruh pencinta dan pendengar Perempat dimanapun berada, terima kasih. Baiklah, iko ado opa lubuk mintu rundun sana pandangnya. Oke, kita akan coba mencelik wakatu, apakah masih bisa? Sepertinya masih bisa kita tarimo cek penelpon atau yang masuk ke WA lebih adil kita baca chat via WA. Jadi dua penelpon, dua chat WA gitu di sana pandangnya ya di sesi terakhir kok. Baiklah, selamat malam Riri, request lagu Ipang Makan Hati. Salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Salam untuk Pak Nur, Mbak Yul, Pak Buyang Tapai, Jomblo Lebay, udah aja Caniago, udah Widira, Bundo Queen, Udi Juwita, Bu Nur, Uni Diana, Pak Oyon, Pak Roni di Tabiang. Salam istimewa untuk Perempat Kasadonyo. Terima kasih. Baiklah, aku ada Uni Monik di Tabiang. Baik Uni, terima kasih yo informasinya. Mungkin agak kurang barasih yo perampek pada malam kini kok, apakah Allah barasih Uni, silakan. Boleh bakaba di WA Prampe Uni, terima kasih informasinya. Dan tentunya dun sana padanya sampai di sekedar pulau untuk program Salam Bajawek kita untuk malam kini ko, terima kasih. Dan ala bagabong dari jam 21 sampai kini ko, semoga senang jo lagunya ala di request dan ala kita putakan pulau. Dan mohon maaf kok untuk dun sana pandangan angka bagabuang indah bisa kita tarik mau balik teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih beko ke program Bugih Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Hai warga Kota Padang, RRIFest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut induk bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
2: Pusing bana wak, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya dah aduh.
3: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, ide satu, keras kepalanya 10.
2: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
3: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
2: Betul kali tuh dah.
3: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
2: Berarti, gak usah banyak gaya yaudah.
3: Yo, sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
2: Wah, itu bahaya tuh.
3: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
2: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia yang pusing satu kampung.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI Padang.

0: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan lado modo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak lado modo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, itiak lado modo dikenal dengan nama itiak lado hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak lado modo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
2: Hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
0: Iya nih, mana udaranya

Kenapa sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sanang Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat datang di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi di mana saja berada. Selamat besok balik dan selamat pagi aja perempuan RRI Padang melalui frekuensi FM 92.4 MHz, ya, RRI digital ataupun di live streaming rri.co.id. Di kesempatan hari nanku Kamis tanggal 3 September 2026 dan di ranah minang pagi hari nanku Ambo Hatuarman ke mengawani dan sanak jo program program hiburan serta informasi-informasi dan kiranya berguna untuk kita sedunia sampai beko ke jam 2 boleh kebersamaan kita. Mula dun sanak perengah kami informasikan ya waktu salat subuh untuk kota Padang sekitar ko, sekitarnya hari nanko hari Kamis tanggal 3 September 2026 ko. Alam masuk tadi di jam 5 tapi waktu Indonesia Barat. Dan itu begitu sana nalah menaikkan ibadah salat subuh ya. Semoga diberkahi juga ketenangan hati dan kecerdasan pikiran dalam menjalani kehidupan dun salat di hari nanko. Dan bagi nanalun menunaikan ibadah salat subuh ya lah saatnya untuk menunaikannya ya supaya kita bisa menunaikan di awal-awal waktu hendaknya. Yalah dun sanak pendengar mengawali kebersamaan kita hari nanku malah kita danga pembacaan ayat suci Al-Qur'an nan ka membacakan surah Az-Zumar ayat 49 sampai dengan ayat 55 dibacakan de Qori Marsha Fadli, kemudian seri tilawahnya akan dibacakan de Riana Resta, dan setelah itu sudah selesai akan dilanjutkan jo ceramah subuh nan ke disampaikan de Al Ustaz maka samanya Al Ustazah Nur Hayati dalam topik keutamaan orang jujur ya. Dan setelah ceramah itu sana akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai beko ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan informasi pertama dari perempuan dari Padang di hari nanko dalam kabar sakile buku 6 waktu Indonesia Barat. Mula dosa kita langsung saja dengarkan pembacaannya suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 49 sampai dengan ayat 55 dibacakan de Marsha Fadli dan seri tilawah dibacakan de Riana Resta. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq وجعل الصدق من صفات المتقين ونهانا عن الكذب وجعل الكذب من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامة عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayah-Nya, kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia. Setelah derajat kenabian, dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur. Bahkan, hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin. Radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat.
Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan

0: hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sabah Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sena Pendanga, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengusulkan sebanyak 1.185 kapal keluarga atau KK korban bencana hidrometeorologi melanda daerah itu menerima bantuan jatah hidup atau jadup ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Agam Villa RD mengatakan ke 1.185 kepala keluarga itu jumlah 3,8 ribu jiwa telah diusulkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia pada awal Agustus 2026. Beliau mengatakan ke 1.185 kepala keluarga itu merupakan korban dan alun mendapatkan bantuan jatah hidup dari Kementerian Sosial akibat misdata atau indak tadata sabalunnya. Karena penerima jatah hidup merupakan dan diambil dari data kerusakan rumah dan bukan korban.

sana pendengar. Pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat memastikan perubahan APBD 2026 bukan sekadar utak-atik angka anggaran. Di tengah target PAD nanta koreksi 3,87%, Pemkot Satampe mengalihkan fokus belanja pada pemulihan pasca bencana, penggerakan ekonomi dan penguatan pelayanan publik. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra pada rapat paripurna DPRD tentang nota jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda perubahan APBD 2026 mengatakan penurunan target PAD dilakukan berdasarkan kondisi real serta proyeksi penerimaan-penerimaan hingga akhir tahun. Dinamika aktivitas ekonomi, capaian pajak dan retribusi, serta penyesuaian proyeksi opsen PKB dan BBNKB menjadi sejumlah faktor nan pengaruhi koreksi nan dimukasi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Penumpang dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayar dan Sarabar Tengah, selamat pagi dan terima kasih untuk Dun Sananan Allah bersama kami dari subuh-subuh tadi ya. Dan itu pula untuk Dun Sananan baru saja menyangkut bersama Penumpang dari Padang di frekuensi 92,4 MHz Kota Sumatera Tengah ya. Di jam 6 lewat 10 menit kini ke Dun Sananan ya. Dan kita lah berada di segmen Semangat Pagi tentunya. Dan kemangawan di Dun Sana dalam mempersiapkan diri Dun Sana untuk memulai aktivitas di hari nanko, baik nanka kantua, nanka sektor-sektor formal lainnya, atau nanka pasar, ya nanka pedagang, dan ke kerajo-kerajo di lapangan pun ya, nanjaleh dimanapun kerajo Dun Sana, kami akan selalu hadir untuk mangawan di Dun Sana ya, melalui 92,4 MHz kok. Yalah Dun Sana penengah, satu jam kita di Suluh Negari, ya di segmen Suluh Negari dari subuh sampai jam 6 tadi. Rangkaian konten-konten Islami, mudah-mudahan saja Dun Sana, Suluh Negari itu betul-betul bisa menjadi suluh bagi Dun Sana, menjadi penarang, menjadi penyejuk hati, penenang jiwa dalam isi hariko jo kegiatan-kegiatan dan manfaat untuk diri Dun Sana dan keluarga ya. Jadilah Dun Sana padanya, kita tinggalkan lagu pertama dan lah kami hadirkan ke ruang Dun Sana dari Inani Safira berjudul Tarimo Bara Rasaki ya. Betul Dun Sana padanya ya, itu langkah awal di setiap harinya ketika kita bosao menarimo bara rasaki dan Tuhan. Itu awal kedamaian sesungguhnya. Ketika kita lah komplain-komplain dari segi kita, itu pula awal dari kegelisahan kita, awal dari tekanan-tekanan hidup kita. Enak. Jadi kita terima bahwa rasa kinado, kita syukuri. Nah, Tuhan berjanji akan menambahnya di kemudian sehari ya. Yalah, Dun Sana barangnya. Kalau baik itu Dun Sana, kita lanjut jo lagu nan kedua. Lagu berikutnya. Sampai besok ke jam 7 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu peminang kau untuk mendampingi kegiatan pagi Dun Sana kau untuk menyemangati Dun Sana. Nah, menjelang jam 7, menjelang kami sampaikan informasi dalam kabar selingkar negari, kita beranjak ke lagu kedua dari Rayola Basamo Daniel Maestro dalam lagunya Rintangan Pasti Kita Hadang. Wah, cool kiyo Dun Sana ya. Apapun untuk rintangan tangan harus dihadang, karena memang hidup itu adalah tampek rintangan. Selamat pagi dan selamat tengah seluruhnya, dan tetap bersama kami Jo Prompeer di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rintangan pasti kita hadapi.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak, yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, ba adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tu uang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko sialai.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: lepas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Perompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayak Dun Sana Bangga, selamat pagi dan terima kasih Pak Lidun Sana baginan Allah bahasamu kami di pagi hari nanko. Ya, mudah-mudahan Dun Sana lagi berada dalam kondisi nan terbaik ya untuk melakukan seluruh rutinitas Dun Sana ya sampai petang hari beko. Nah, Dun Sana Penanga, sebelum kita lanjutkan hiburan-hiburan pagi Dun Sana, ada beberapa tips yang ingin bagi ke Dun Sana, ya. Yaitu cara membangun mood positif di awal hari Dun Sana Penanga, ya. Karena kita ketahui Dun Sana, ya, mood itu akan sangat berpengaruh terhadap jalannya atau rancak atau tendanya kegiatan-kegiatan rutinitas kita di setiap harinya. Nah, Dun Sana Penanga, ada beberapa langkah yang bisa Dun Sana lakukan. Nomor pertama, tadi kita ke jago itu secara perlahan gitu lah. Jadi hindari langsung cek berita, email atau media sosial ya. Jadi bari atau aja diri surang beberapa menit untuk batu-batu hadir dulu ya dalam

0: momen kini kau. Ya. Kemudian lakukan salah satu yang kita sukai di Nusa Tenggara ya. Jadi mungkin bagi yang suka kopi, minum kopi atau minum teh, bagi suka teh, kemudian mendengarkan musik ya, membaca beberapa halaman buku atau menikmati suasana pagi. Nah, habis itu sudah tuh garikan tubuh tuh 5 sampai 10 menit ya. Bisa jauh stretching ringan, jalan kaki ya, atau olahraga singkat bisa membantu tubuh terasa lebih segar ya. Nah, sudah tuh menurut orang bisa jojo memikirkan satu hal nan disyukuri. Jadi tidak perlu satu yang gadang di sana, bisa sederhana, pokoknya baca lihat cuaca dua, wah hari ko cuacanya bagus, nah itu ya, atau hari ko cuacanya rancak kumah, atau ambo punya waktu untuk sarapan, itu pokoknya ya. Nah, sudah tu gunakan self talk nan positif atau mengecek surang ya, atau mengecek ke diri surang. Jadi ganti kata-kata hari ko pasti melelahkan. Nah, negatif tuh ganti jo ungkapan ambo ka menjalani hari ko selangkah demi selangkah. Nah, jadi kalaupun sebenarnya itu agak bare ya, tapi katakan ambo akan menjalani hari ko selangkah demi selangkah gitu. Hindarilah kata-kata hari ko melelahkan benar kumah. Nah, kamu gitu ya. Nah, sudah tuh jangan membebani pagi jo terlalu banyak target ya. Pilih saja 1 sampai 3 hal nan penting saja dulu ya. Jadi perasaan berhasil menyelesaikan sesuatu itu dapat membantu mempertahankan mood positif kita dan sebagainya ya. Dan nan terakhir, ciptakan ritual pagi nan konsisten. Jadi rutinitas pagi ketek nan menyenangkan akan membuat utak mengenali pagi sebagai waktu yang nyaman, bukan waktu untuk terburu-buru. Nah, hal itu akan membangun rasa senang dalam diri kita, rasa tenang dan nyaman, sehingga kita bisa memulai hari dengan lebih baik lagi ya. Yalah, dun sana padanya, itu beberapa tips yang bisa diterapkan untuk membangun mood positif di awal hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama ya. Jadilah dalam berangan, sebelum kita beralihkan lagu berikutnya dari Sri Viola, lagu Samba Ama, mulah kita dengarkan dulunan berikutnya.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Temenin aku daftar S2 yuk.
3: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
2: Ah, pengen deh jadi pilot.
3: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
4: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
3: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
4: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: bawa pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kisah takaji kok mandanga bunyi, balun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari paralujung.

Selamat pagi dan salam berengah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kabar Salingka Nagari Perompe RRI Padang untuk hari kini ko Kamis 3 September 2026 bersama Ambo Hatwarman.

Mula dengan sana kita mulai jokaba nan partamu. Dunsana pendanga, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Jokawasan Pamukiman atau PKP telah melokasikan anggaran untuk pembangunan 830 unit perumahan tetap atau huntap tapadu untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Tahap awal pembangunan ko dibagi ke 4 kabupaten jo kota, yakni Agam, Kota Padang, 50 kota, serta pesisir selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiar Syah, mengatakan KRI, ada dua mekanisme pembangunan huntap, yaitu relokasi tapadu jo relokasi mandiri. Khusus satantang unit-unit nan dibangun di Kementerian PKP melalui mekanisme relokasi tapadu, jo rincian 360 unit di Kabupaten Agam,